0: salah gitu. Kijuan Apati kagetin deui. Oh, henteu, Sun. Henteu. Salira mah henteu lepat. Malih mah henteu sasar atawa mengpar. Nanging ayah salah sawios laku lampa anu kirang merenah sarta deluyu sareng ajaran agama. Tah, kukituna kadongkapan aki kadieu teh sanes wade ngaluluhuran kasalira pangapunten nun pangapunten. Sanes wade kumawantun. Namung ieu mah bade ngiring ngasongkeun kamandang manawa sareng manawi bahan katampi kangobahan emutaneun salira. Malah mandar aya guna sareng mangpaatna kanggo sadayana. Tah kitu, Sun.
1: Naon eta teh? Ki kumaha?
0: Sumuhu Kangjeng Sultan umaja kasadayana husnusna kasalira nu parantos ngadeg janten raja. Saurna teh hayu urang sami-sami ngajalankeun amal soleh sarta urang ngantunkeun padamelan anu sakira wadak ngarugikeun ka umum oge matak ngarugikeun ka diri pribadi. Hayu saurna teh urang nyembah ka Allah margi teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan angin Allah sahiji. Sareng Nabi Muhammad eta teh utusan Allah. Tah kitu maksud nu utamana mah. Mugi-mugi we kersa nampi margi kanggo kasalametan sadayana. Moal mata krugel malih mah untung ieu teh. Leng kicuana pati ngahuleng panona mureleng kaki puralaga nu geus hasil nepikeun maksudna. Sedengkeun Raden Purwa jeung Kidipawara bangun anu sugemah hatena sabab kaayaan nu tadi geus harengheng teh kajait deui. Kicuana pati teu langsung ngamek kaburu katutup ku cariosan aki puralaga. Tapi perkara hasilna macan katembong sabab Kicuana pati teu mere harepan kalah kerung ciga nu teu panuju. Dilari lapok nyari tak kasar pisan Kicuana pati teh.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: Salapan sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kabian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Ta ieu anu teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teu tur teh.
4: Rurung kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh salapan sasi.
5: Ah iya teh malah ami nya salapan sasi.
4: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
5: raos
4: we raos ya. Kamari nguping warto saur si Ado dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
5: kamana
4: meni eda teh ka raos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng ramati kamari mah teu acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah
5: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial teu rayap ka dieu teh sing karajuan
4: mohon
5: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
4: leras. Tak sareng sareng ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ya nate.
4: Sabaraha kali sadin teh ngeliat eta?
5: 3 kali kamari mah.
4: Tah kieu.

0: Ayo namanya tetes mendingan.
1: Alhamdulillah. Cabra tetes nggak lewat kemari?
0: Tilu genap tetes kini sedintennya. Sekali ngaleut.
1: Genap tetes.
0: Tetes.
1: Tilu kali pangitannya. Tilu kali.
0: Tilu kali.
1: Oh berarti.
0: Mulai sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedintan.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya,
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya?
6: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Fis FM.
8: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Juana Pati teu langsung ngamek kaburu katutup ku cariosan Aki Puralaga. Tapi perkara hasilna macan katembong. Sabab Ki Juana Pati teu mere harepan. Kalah kereung jiga nu teu panguju. Dilari lapok nyari tak kasar pisan Ki Juana Pati teh.
1: Hei Aki,
0: kumaha sun?
1: Lamun anjeun bener-bener jadi utusan sultan, sok geura jig geura balik deka ditu. Hah? Ka kasultanan. Bejakeun jawaban ti kaula. Jawabanana kaula mah geus teu putuh ku amanat jeung teu putuh ku pabeling. Sabab kaula geus kumawasa jeung geus kawasa di Kalangsawung. Kaula aya geus boga rakyat nu baris nyukupan kana sakala rupa kahayang kaula. Tak itu berah. Minangka jawaban ti kaula mah Si Juana Pati kitu tah cing geura balali. Samemeh kaula ngamak ye. Kebeng.
0: Aki Puralaga ngarenjak kitu deui Raden Purwa jeung Ki Dipawara. Lantaran ngerasa kaget ngadenge jawaban ti Juana Pati. Nu yakin nolak kana ajakan. Sakaligus lemongkeun kasomongan jeung kadigunganna. Atuh dijawab kitu mah asa reuntas harepan Ki Puralaga teh. Kitu deui harepan Raden Purwa jeung Ki Dipawara.
1: Ya dan kitu sun. Memang bener. Kitu pamadegan kaula tah. Sok geura balik deui ka kasultanan.
0: Nuhun Kangjeng Raja, eta wararan teh katarima pisan ku kuring. Tapi kuring jeung kolot-kolot kuring moal wae kamulang.
1: Naha? Maka jeung moal wae kamulang
0: sabab aya keneh tujuan anu leuwih penting ti eta. Mugia Kangjeng Raja kersa nampi sakali deui. Saur Raden Purwa tegas anjeunna can aya niat mulang. Da memang moal mulang mun can hasil ngelingan Ki Juana Pati atawa ngabasmi tepi ka beak.
2: Ya Kangjeng Raja, kaula oge moal wae kamulang ye teh. Sabab aya keneh kaperluan anu kudu ditepikeun ka anjeun.
0: Ki Dipawara miru nyarita.
1: Naon deui ha? Aya-aya wae piomongeun teh. Nah, yang dihukum gantung ku kami. Lamun anjeun sakabeh hayang salamet mah cigeura balik deui. Dan naon percuma ka dieu oge? Kaula moal narima kana kahayang sultan. Naon deui ieu teh? Ha?
0: Ki Juana Pati nuncuk kaluhur hartina nitah init sing jauh. Ngusir ka semah tapi semah nu tiluan can arinit. Malah mah pok deui Raden Purwa nyarios. Kaula rek nyarita nu panganggesan. Tapi memeh ngedalkeun maksud. Kaula rek nanya heula.
1: Nah, nanya naon anjeunna? Jelema anyar wani barang tanya ka kula.
0: Nah, anjeun inget keneh ka nu ngaran Raksa Dewa.
1: Kebeg.
0: Ki Juana Pati ngagebeg sataker kebeg reuwas pacampur jeung heran ari ditanya kitu mah. Sabab manehna oge apal pisan kana ngaran Raksa Dewa. Sajawab ti kitu moal leungit tina ingetan satungtung can sirna ti alam dunya. Moal weleh aya dina ingetan Juana Pati ngaran Raksa Dewa teh. Sabab Raksa Dewa teh musuh kabuyutan manehanana. Anu turunanana geus dipasmi tepi ka ledis. Ceuk pamikir Juana Pati. Tapi ayeuna bet aya nu datang bari nyambit-nyambit kana lalakon baheula puguh we reuwas ka minabina.
2: Ya bener. Nyambung caritaan pertanyaan Raden Purwa. Nah anjeun inget keneh ka Aki Raksa Dewa.
0: Ki Dipawara malikan deui eta pertanyaan. Lantaran nu ditanya kalah ngahuleng jiga anu kabuhulan. Kasih mah ngadenge nu nanyakeun musuhna tapi dilalila mah pok ngajawab.
1: Raksa Dewanya.
0: Sugan jeung sugan anjeun masih inget keneh.
1: Satungtung nyawa ngahiji jeung raga. Samemeh rup ku padung urap ku lemah. Kaurugan ku taneuh beureum. Kaula moal poho kana ngaran Raksa Dewa. Moal poho kana ngaran eta. sabab eta teh musuh kabuyutan kaula.
3: Jadi musuh anjeunnya.
1: Bener, ngaran raksa dewa teh musuh kaula. Naon pangersebutkeun musuh kabuyutan? Lantaran eta raksa dewa teh baheul akung singa pinasa babak kaula. Basa merebutkeun jasa dina raraga ngabangun lemur. Naon maksudna ieu teh? Teu ngarti kula mah.
0: Kicuadang pati bener-bener amak pengeut na keuneuk. Lir beusi atah beuleum sabab mun inget kana ngaran raksa dewa amarahna sok ngadadak ngakedur teu kawadahan. Cuana pati.
1: Naon si Laing?
0: Sing inget turunan aki raksa dewa memang ceuk anjeun mah geus dibasmi tapi kaledis. Tapi anjeun kudu inget, anjeun kudu inget kahiji istri nu dibeberik tepi kana bibir jurang. Ingat keneh?
1: Iya. Aing inget kita wewe. Tapi pasti bodar, geus bodar. Lantaran waktu diberik teh langsung luncat. Digebus kana jurang nulung kawing.
0: Tah eta teh putra aki raksa dewa.
1: Pan geus bodar.
0: Ceuk anjeun. Eta istri putra aki raksa dewa anu kawilang rada untung sabab teu binasa ku leungeun anjeun. Eta istri binasa alatan tatu anu kacida parnana sabab ragra kana jurang. Sarta maotna sabada ngalahirkeun hiji cabang bayi lalaki. Sarta eta bayi dikukut nepi ka gede ku aki pulalaga jeung diasuh ku mamang dipawara. Nusa terusna dibawa ngumara eta oroka Cirebon sarta guguru jeung diajar ngaji di ditu nepi ka dewasa. Dari turunan aki raksa dewa teh aya keneh Sauraden Purwa bari pepeta medari wayat hiji bayi turunan aki raksa dewa. Puguh we atuh barangan denge keterangan kitu peungeut Kicuana Pati manireup keuna krai pias. Amek pacampur jeung reuwas hatena lalawang jajantung ratu harita teh.
1: Bangsa teh. Memang aing inget ka eta wewe. Aing oge nyaho. Eta wewe teh basa dibeberik keur ka kandungan, tapi aing teu yakin. Lamun eta awewe hirup keneh sabab tangtu modar di dasar curang. Turunan si raksa dewa yakin geus tumpul leudes. Moal aya nu hirup deui,
0: Kicuana Pati tetep boga kayakinan yen turunan raksa dewa geus tumpur ludes. Teu naon ari geus boga anggapan kitu mah. Ngan ari turunan mah tetep aya. Sabab anak eta awewe ayeuna geus gede sarta geus boga hak pikeun nebus katunggaraan leluhurna. Malah mah geus mangsana pikeun ngajabel paguron sangkan aya deui di pihak raksa dewa. Tembal Raden Purwa tegas panon melongka raja anu angkuh jeung kumawasa. Uguh we Kicuana Pati manika kerot bakatku amak pok deui nanya bari melotot.
1: Saha tuh nurek wani ngajabel ieu paguron? Saha? Pok caritakeun ka dewek. Saha?
3: Nya si bayi. Bayi nu dikukut ku aki Puralaga teh.
1: Saha si Puralaga teh? Saha si Puralaga teh?
0: Kicuana Pati terus ngadesek.
1: Naon agak-agi? Pake seuri.
0: Iya. Mun pada santen Kangjeng Raja. Kuring nu katelah Puralaga. Kuring anu kungsi mangihan hiji awewe. Nu ragra kana jurang. Sarta kuring anu nurunganyana. Ngan hayak ka

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu, tiredo ieu, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sok dipijet
3: pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten bapak
3: di radio.
2: Cara ngangeina kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentu seep sabotol
2: karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusi.

0: kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
3: Jawara di Guha Walet.
2: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

sawung desuti rasaning ati lamun kudu taluk ka manusia pantar sia. Mun kitu mah bagja kacida aing. Sia datang ka dieu. Nu hartina rela masrahkeun nyawa ka kaula. Motor bagian sia teh geus aya di dieu mah. Sabab aing mah ngantep katurunan si raksa dewa. Tangtu kabeh ditumpur ludeskeun tebi ka tumpur jeung akar-akarna.

0: Urang tarung perebut umur, urang pada nyekel sabuk ngilang tatu, ha? Cacap nyarita kitu, cung kijuana pati nangtung. Kerayan tetap lepas ini dei seak najong meja, pelobor ngepleset kena pengetren purwa. Tapi kep, pelobor dibalangkan ke musuh, di puguh weki juana pati maning lenyap sabab tinyangka yang meja bakal malikan kemanehan anak. Ulang ajar sedan kuat. Iya, iya. Jeng. Luncat ningkahan balai, pelesur geblok. Meja ningang kana pot kembang. Pulolo harita teh. Bahe eta meja teh sarata amuradul mani bubuk. Nempok kitu kicona pati beki amek, tapi manehna teu langsung narajang deui. Haok merintah kopat gulang-gulang anu geus tatan-tatan cita dikene.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Umid Wahyudin.
2: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
3: Jatinangor, ieu dusun Warung Kabe, RT 03 RW

0: Lami, Pak.
1: Oh, pamimpinnya di tahun 2008, saat aliran latino mobil, weh.
0: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
1: Mohon.
0: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
1: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Provo sih ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek teh sugihkeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sampe tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
0: Pak Umid, upami eta panyawa nuju ka Raos kumaha, Pak?
1: Aduh, teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
0: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa Propofol.
0: Bapa saatosna nganggo Alfa Propofol kumaha ka Raosna, Pak?
1: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
0: Muhun alhamdulillah.
1: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
0: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
1: Kurang nembang sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
0: Jadi tos karaos siatna panya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
1: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propofol janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alfa Propofol yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh kubaraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propofol. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tapi manehna teu langsung narajang deui. Haok marentah ka opat gulang-gulang anu geus tatan-tatan kita dikeneh.
1: Hei, punggawa, kunaon carolohok wae ha? Montong jantungan kitu tuh abi jadi punggawa. Hayo cangkalak eta mangkuluk teh cangkalak, cangkalak kumaneh ha? Kabeh barogod. Urang gantung di alun-alun.
0: Cek Juanapati baritu tunjuk jeung molotot.
1: Puguh we Raden Purwa jeung pangiringna maningarenyak.
0: Tapi gancang crung ceung ngaluncatan kana lega. Tatan-tatan rek ngabendung serangan ti opat punggawa.
1: Cereng cereng cereng cereng.
0: Laluncatan di narajang kana tiluan.
1: Sawu.
0: Tumak kana sarira Raden Purwa
1: kileplos.
0: Sawu kitu. Tungtung tumak karena tihang
1: kelicat
0: si Bonggawa Malik bari ngababukeun tumak deui tapi Raden Purwa teu cileureun.
1: Sia
0: Malik narajang ku sekin nu diarah dada Bonggawa
1: hayu
0: lewat tumak kalayan
1: terus
0: sekin kana dada musuh
1: teu

0: samboyong. Si Pungkawa teh nyolontot, bru, rubuh deket jadi pawara anu keur pakupis lakisan pedang musuh. Dampal sukuna kana tarang si Pungkawa anu nyuuh tea cungkel belak. Nangkarak terus dijejek deku Raden Purwadadana atau tehudang deui harita teh. Bareng jeung kitu Aki Puralaga meningan sakibat ngacewang tumak nu dipakena Rajang Anjeuna. Kuriwelo kep karebut heuk tebro. Tarang si gulang-gulang diwabuk ku bahu tumak atuh maneh pun celik gulang-gulang teh. Urang ajar sia. Atuh mani buncelik gulang-gulang teh terus ngudupung bari nangkep tarangna. Heuk tebro dijeuk ku Aki Puralaga. Nu bangun bapari ngarubuhkeun musuh teh dua penggawa geus ragrag tinggal dua deui keur diserang ku dipawara. Sarua kesitna. Atuh dua penggawa teh paya nu mangga pulia. Heuk jebet jebet ditampilin ku dipawara. Soontor si Pungkawa kadeukeut Raden Purwa nu nyolontor di papag ku dampal suku heat ceko menelan kana cukang irung. Rubuh kilobet dijejek deku di bawara ari nu saurang deui sosoloyongan bari ngababukeun tumak nu dicekelna tapi ngababukeun teh teu puguh tujuan na puguh sirah lieur tadi kacabok ku Aki Puralaga. Seakep tumak ditewa ku Aki Puralaga terus ditentok sekaligus soloyong si Pungkawa teh nyolontod ka palembah Ki Dipawara dan tak parah deui nu nyoloyong teh dipapag ku dampal sukuna. Seakep deung ngeuak nyuuh teu usik deui kapaehan si Pungkawa teh. Ayo pajukeun deui balad sia juana. Tangtu ku aing dibabad kabeh. Moal aya nu disesakeun. Raden Purwa nangtang ka juana pati puguh we tumarapna ka eta raja maninga heam panas jeulina asa disebit tapi teu remalan. Anggur molotot bari kekerot nahan amarah. Sok. Hayo juana pati. Urang ijen jeung kuring juana pati.
1: Umaha ya deureun? Langsung ancurkeun kabeh.
0: Di pawara nanya, sabar mang. Sina bijil heula jagona. Mun geus bijil, ulah disesakeun tarajang sakaligus. Teu kudu tatanya heula.
1: Beres, Den. Keun kumang urang babad kabeh tumanuk ge patut mah yeuh.
2: Kade sing waspada. Urang teh aya di jero paguron. Atur siasat yeuh, atur siasat. Aki Puralaga ngingetan bari tetep waspada merongkap musuh nu ngahulang jika kasima. Juana pati can ngayakeun gerakan naon kawas anu mikir-mikir pirampaheun manehna lain teu wani ngalawan nu tiluan ngan lebar nempo paguron anu ruksak mun tarung di dinya teh tangtu beki ancur. Aki ayeuna mah teu kudu seueur emutan sakabeh musuh nu maju babar ulah asa-asa pun perlu mah pinasakeun sakalian. Si Juana Pati geus yakin moal benang dibawa badami. Sipatan tetep keras jika baheula. Raden Purwa mere parentah atuh Aki Puralaga terbacatur deui ngarati ku sakitu oge. Ari Juana Pati sanggeus mikir mah celeng loncat ka jero terila oge geus balik deui sarta geus saged ku pakean ka prajuritan maksudna rek maju perang numpas musuh haok nang tangka musuhna.
1: Hei bangsat, lamun nya sia wani hayu urang tarung di luar. Hayo montong di jero paguron di Rusia najan rek perang sabulan oge moal purung di ladenan ku aing.
2: Munnya mah wani teu kudu los-los kaluar di dieu we yeuh. Hayu Juana Pati. Raden Purwa jika anu mah panas manehna teu daekeun diajak kaluar teh sabab bisi hese deui asup ka baguron. Tangtu tujuanna bakal loba halangan harita teh atuh puguh Juana Pati menengah hayap panas satehna. Kawean teu loba carita deui kalayang luncat aya kana satu makna jeung nangtung di hiji rohangan anu lega parantiriungan jeung murid-muridna. rengkenek masang kuda-kuda panon molotot ke Raden Purwa.
1: Kurang ajar, hup! Hilak esok! Iya, tinggalikan pasangan aing budak ngora, ha? Ayo, sia. Ayo! Ayo urang ijin jeung aing sia, urang tarung, ha?
2: Tak kitu atuh. Arinya mah jago dua napati, Barang cacap omongan Raden Purwa hayuk pesat. Aya sinar koneng anu kaluar tina dampal leungeun Juanapati.
1: Rasakeun kurang ajar.
2: Tetela Juanapati ngajak tarung bebeakan. Langsung ngagunakeun jurus-jurus aneh anu ngabahayakeun. Untung katempo ku Aki Puralaga.
1: Cileng, edung.
2: Bebeutean Raden Purwa didorong sekaligus geleong Raden Purwa ragrag.
1: Awas den, awas den.
2: Plak. Katahan kudua dampal leungeun lapuhna bareng jeung Aki Puralaga nu ngahaja ngarebuhkeun awak sorangan ngagunakeun jurus kalakai murag.

0: ciga ketebak angin. Nampak kejadian kitu, Ki Puralaga gancang hudang deui pareng pisan jeung Raden Purwan langsung masang kuda-kuda.
1: Raden, Den, kuda gagabah, Den. Si Curapati langsung make jurus anu ngabahayakeun. Jiga nama embung lila-lila tarung.
0: Cek Aki Puralaga. Alus Ki, mending oge kitu. Sangkan teh beres jeung deui kudu buru-buru rengse sama anak buah nangepung urang. Terajang sekalian Ki.
1: Jadilah, soklah, ayolah, hayo, urang serahem.
0: Semruun, Raden Purwa narajang musuhna dengan katuhu nyekel sekin pusaka cereng siut bos. Serangan Raden Purwa gagal sabab Ki Juarapati rikat anjelekeun awakna. Bareng jeung kitu leungeunan urang ngawas ciga manuk dadali nyamber kana tarang Raden Purwa. Siut lepos Raden Purwa hampir kabeunangan.
1: Bangsat. Dasar cucunguk buruk kurang ajar sia. Modal sia.
0: Dengan cuana pati dibuat babit ngancam sakujur badan Raden Purwa, tapi Raden Purwa oge cicingin dengan musuh anu kokolebatan lir kilat disabetan ku seseket sekin anu kokolenyayan matak paur. Sini takis lop cuana pati ngelok bari ngarampin syukur Raden Purwa cireng plos tebenang heuk sekin nyamber beheng ke cuana pati cireng plos tekena dua nana sarua rikatna sarua icesna sarua rancingesna. Ki Juarapati gregeten hayang ngabirasa musuh tapi rekan gunakan tenggelan jarak jauh tebisa sabab Raden Purwa ngadesek terus. Akhirna Ki Juarapati ngagrobok anak buahna.
1: Ulong ajar setan ya. Murkono Wirasara kerahkan sakabeh walan kepung ya cucunguk teh kepung oi
0: sorana tarik kadenge ku sakabeh anak buah na puguh we nu ngajaga panto meninga renjak ret kana pagarang ngutilu teh ngadadak robah jadi regang kai atuh nu jaga meni colohok.
1: Aduh celaka musuh asup ka jero yeuh. Hai Badur, aya musuh Badur, ada musuh. Ayo,
0: teng. Kajero rohangan loba anu laluncatan sakilat geus ka kimu ngepung Raden Purwa jeung pangiringna. Nempo kitu Aki Puralaga jeung Ki Pawara teu cicingeun srog duanana masang kuda-kuda reketek kawetek acian bayu saketi.
1: Ayo, Ki Pawara. Urang kulakeun ilmu ieu.
2: Ieu ge mangga ieu.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun saran ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi kambian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: reumatik ieu
1: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu teh ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Upami reumatik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Dorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
1: Mohon tak ayana kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur ci Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
2: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
1: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
2: geus biasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan
1: mohon.
2: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
1: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ieu
1: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut eta
2: 3 kali kamari mah
1: tosok
2: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
2: Tilu genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh, berarti
2: mun meme sare.
1: Berarti 18 tetesnya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing Engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya karaosanya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan

Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitunya di radio.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, baraya

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka

0: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
0: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
0: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
0: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan datang yang wanawan wae, Bu.
0: Asal segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat.

silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Raya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat menuju sarang tes sitinya.
5: Mohon.
4: Tes siti mana link kita?
5: Di Cihideng. Cigaru.
4: Cihideng Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sabaraha uyan ka dieu teh?
5: Dua katilu ainanya.
4: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
5: check up teh.
4: Mohon.
5: Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari.
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Nungse, gitu. Mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri, alhamdulillah.
4: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
5: 2012
4: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Tos lami.
4: Tapi alhamdulillah sering saya ngadatangi alfa propolis majeng

0: Sahli teh nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: lah kin. Mudah-mudahan nya.
0: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi tara ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
1: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
0: Cobian panginten nya.
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareatna ieu.
0: Aya karaos na nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan nya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma.

0: Info Alpa. Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ini Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teh tetesa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna terus

0: ngaleut sabotol.
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya?
5: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we soka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu da.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majang ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udingati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Ti radio Kristi Amis ngupingkeun dong.

0: yang sarang layang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga konsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka pisti amis, ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun, karena kesaksiannya, pido hati-hatinya bu, mudah-mudahan
0: amin.
1: Saat konsumsi iya landong jamu terus alpa propolis, ibu jangan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net.
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: identitas pria tewas di Pasar Ciawi terungkap, polisi periksa 3 rekan korban. Langkah TR lenyap lagi, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Misteri jasad pria yang ditemukan tewas di depan sebuah toko di kawasan Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 24 September akhirnya terungkap. Korban diidentifikasi bernama Faisal alias Sandy, warga asal Purwakarta yang sehari-hari beraktivitas sebagai pengamen di wilayah Tasikmalaya. Faisal ditemukan tewas telungkup pada Kamis pagi di emperan toko milik warga di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi. Saat ditemukan, korban tidak membawa dokumen identitas serta mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuhnya. Pemilik toko, Farid, menyebut area emperan toko memang kerap dijadikan tempat beristirahat oleh kelompok pengamen dan anak jalanan.
9: Terungkup ya, udah gitu aja. Jadi nggak dibangunin. Ya, udah biasa di sini, udah tidur di sini. Bukan satu orang, ada 6 orang, ada 4 orang, suka di sini.

0: Guna mengusut dugaan penganiayaan yang menewaskan korban, pihaknya telah mengamankan 3 orang rekan korban dari kelompok anak jalanan untuk dimintai keterangan intensif.
1: Masih kita dalami, kita sudah lakukan oleh TKP dan untuk korban sekarang sudah dibawa ke rumah sakit.
2: Untuk lukanya di bagian apa, Pak?
1: Tadi luka-luka ada di bagian luka, ada kepala, ada.
0: Polisi terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal 50 juta rupiah yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya plang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan. Plang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
3: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
0: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
3: Tetapi tentunya nih dalam implementasi dan realisasinya, karena di daerah wisata atau tujuan wisata, kita juga tentunya bijak. Jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham. Jadi ketika dia merokok tidak dekat orang itu gitu.
0: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
8: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: Play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.

0: Pemerintah Kota Banjar bersama kantor pertanahan setempat resmi mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan daerah. Langkah ini diambil guna membereskan 500 bidang aset tanah milik Pemkot yang belum bersertifikat, sekaligus memangkas birokrasi layanan pertanahan bagi masyarakat. Integrasi data nomor identifikasi bidang atau NIB dari BPN dengan nomor objek pajak atau NOP milik Pemkot ini merupakan tindak lanjut dari 9 program kerjasama yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wali Kota Banjar Sudarsono Kamis 24 September menegaskan jajarannya akan lebih proaktif melengkapi persyaratan administrasi agar sekitar 30% aset tanah pemerintah khususnya fasilitas umum dan jalan bisa segera tersertifikasi.
1: Aset pemerintah Kota Banjar itu ada kurang lebih 30% yang belum tersertifikat dan 500 bidang yang belum terdata dengan baik. Sehingga ke depan mungkin harus kita upayakan, nanti saya koordinasi dulu di internal langkah-langkah apa saja yang bisa mempermudah proses persertifikatan. Karena saya yakin pihak BPN kami ini menunggu, bukan BPN tidak menunggu, kita justru yang harus proaktif sekarang bagaimana caranya persyaratan-persyaratan kaitan masalah pertanahan bisa kita selesaikan.
0: Sementara, Rido Imam Nawawi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar menyatakan, selain pengamanan aset negara, kolaborasi ini juga menyasar pemutakhiran zona nilai tanah atau ZNT untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat sebab proses peralihan hak tanah hingga balik nama sertifikat kini dipangkas jauh lebih cepat.
2: Untuk masyarakat akan memberikan kepastian dalam hal teknis misalnya peralihan hak, di situ ada BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kami akan upayakan tidak lebih dari 10 hari itu sudah selesai proses peralihan hak dari di PPAT sampai dengan urus BPHTB sampai dengan selesai balik nama sertifikatnya di BPN. Jadi nanti lebih pasti sehingga tidak molor waktunya tidak lama.
0: Pada tahun anggaran 2026 ini, BPN menargetkan sertifikasi 100 bidang tanah aset Pemkot Banjar dapat rampung 100%.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alpha itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alpha memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alpha begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Nah,
2: khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alpha dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alpha langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alpha. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alpha ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat. Nah, propolis alpha itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Itu. Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari alpha propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna alpha propolis. Bapak Sahana Minata.
4: Anang.
3: Bapak Anang.

0: lambung ti 2004.
1: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
0: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Teteun si apa lambai teh nontos teh. Boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
1: Bapaknya terus ngangin naon ya Pak? Ngaleutna.
0: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
1: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut apa propolis?
0: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
0: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
1: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
0: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah

0: mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca socak gitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
1: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan

0: Dosisnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
0: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman. Iya.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak.
0: Ya.
1: Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
0: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3.
1: Ya.
0: Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
0: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
5: Abdi ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberat tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama iya, ibu pengobatan yang ngawin-ngawin wae, Bu.
5: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
4: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapetan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan... terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: 0813-8668-6660. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-60.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat peksambingna.
2: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
3: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
2: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
3: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
2: Terus sakinten nya
3: nya. Sakinten, teras pami ateulna mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, waktos kitu geger.

0: Bapak cara konsumsinya kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten Bapak ngarasa rege sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten jantan 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya Bapak hoyong nyepian. Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo apa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Caturkeun di hiji lembur, harita keur ibur usum jurig, anu rupa-rupa ngaranna gumantung kanu ngawinihanana. Aya anu nyebut jurig pocong, pedah cek anu nempona, majar jurig teh ngarupakeun pocong leumpangna acreud-acreudan. Aya oge anu nyebut jurig leneng, pedah cek anu nempona, jurig teh ngarupakeun jelema anu huluna dugul sagede gentong. Teu cukup kitu bae. Aya oge anu ngomong, teuing bener, teuing henteu. Majar cenah aya jurig bujur sagala. Pangna disebut jurig bujur teh, cenah pedah cek anu nempona, eta jurig teh beungeutna ngarupakeun bujur jelema. Wayana isu rupa-rupa jurig, geus ngabalukarkeun kaayaan masyarakat di eta lembur jadi barorangan. Mun waktu geus manjing sareupna, eueuh jalma anu wani kaluar ti imah, mana komo ngulampreng tengah peuting mah. Nuka bagi tugas ronda oge, ku waktu ayeuna mah geus eueuh anu wani nguriling ngaroris lembur. Paling oge ukur ngararingkuk di gardu ronda, bari marakal simbut kandel ti imahna. Cindekna mah nu ngaronda teh ukur ngadon pindah hees. Di antara masyarakat di eta lembur, anu terpercaya kana isu rupa-rupa jurig teh nya eta wakuwu. Bubuhan maneh nama pupuhu desa kudu mere contoh ka masyarakat ulah babarika pangaruhan ku isu-isu anu teu pararuguh. Mana komo isu soal jurig mah. Tapi teuing eta oge bener, teuing henteu. Da baheula mah memeh jadi kuwu, manehna kaasup jelema anu borangan. Kungsi hiji waktu baheula memeh jadi kuwu, manehna disingsieunan ku barudak, nepikeun ka ngarumpuyuk di tengah jalan. Teu pira ari nyingsieunana mah, ukur make kararas daun cau, ditalian ku rapia nu digantungkeun dina dahan tangkal nangka sisi jalan. Sarta kararas teh ku barudak ditarik ulur ka tempona siga anu hirup. Kulantaran kaayaan ti puting, ukur kacaangan ku caang bulan. Kararas teh cek tetempuan waku mah, siga makhluk aneh anu keur gugulayunan. Kulantaran sieun jeung reuas, antukna waku ngudupruk leuleus sarta satuluyna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sarta poe isuk-isuk, barang manehna nyaring, nyaho-nyaho geus aya hanapun bedug di masigit. Sigana basa manehna keur kapiuhan, digarotong ku barudak dipindahkeun ka masigit. Ngan kulantaran ayeuna mah manehna teh saurang pupuhu desa. Cek pamikirna mun borangan teh gengsi. Geus bisi aya anu ngomong, ongkoh pupuhu desa tapi sieun keneh ku jurig. Nya antukna mah najan sieun jeung keung oge, kapaksa manehna kudu daek ngulampreng ti peuting pikeun nembongkeun wawanen. Harita wakuwu keur leumpang ngagidig muruk ka masigit. Nu maksudna rek ngomong dina pangeras suara, pikeun merewojangan ka masyarakat sangkan tenang ulah sieun ku isu jurig. Saja jalan harita wakuwu ngocomang bae jero hate. Duh, geus aya-aya we cocoba teh nya. Teu kurah karuh ibur ku jurig sagala. Lah, aing mah teu percaya kana tahayul. Di mana teuing aya jurig bari jeung araraneh ngaranna? Aya jurig pocong, aya jurig leneng, malah aya jurig bujur sagala cenah. Yah, waduh. Srog harita wakuwu teh geus anjog ka masigit kirawan ci jam 9 peuting. Kaayaan di masigit harita teh geus sepi eueuh jelema saurang-urang acan. Sigana rengse isa oge nu salat berjamaah teh langsung baralik ngararingkeb maneh di imahna. Wakuwu sajongjongan hulang-huleng. Manehna mikir teleb, musir kana masalah isu jurig. Manehna mikir, kumaha carana ngayakinkeun ka wargana yen isu jurig teh bohong, atawa can tangtu bener henteuna. Cenah mah, kumanehna jeung para pamong rek dipaluruheula. Sanggeus meunang bahan piomongeun, wakuwu unggut-unggutan, tuluy ceg kana mikrofon.
1: Halo? Tes, tes, tes.
0: Apunten ka warga masyarakat sadayana, kuring salaku pupuhu desa pesen tur nyelingan. KHD urang ulah babari ka pangaruhan ku isu jurig anu sakumaha ayeuna keur tumiba ka desa urang. Jadi ulah asa-asa bisi rek ngulampreng ti peuting, komo nu kabagi tugas ronda mah. Yeuh, ayeuna oge kuring ti imah ka masigit teh leumpang sorangan. Teu manggihanna naon? Regua ku harita teh ngomongna ngadadak eureun. Sabab kumanehna kadenge aya sora siga tigigireun masigit.
1: Krosak, keblug.
0: Itu suara muka dengan kuwaku, sarta atra eta sorate asup karena pengeras suara. Kebeg, waku wu ngerenya gaget. Tului harita ngomong deh, make mikrofon. Tah, eta teh tadi suara nangka murag. Jadi mung urang pareng manggih dedengian atawa tetempoan anu rada aneh tipeuting, ulah dikuat kaitkeun kana isu jurig. Reg waku wu teh ngomongna eureun deui, tului ngalieuk kalebah sora anu tadi kadenge pak geblug teh. Tetela didinya teh eueuh tanda-tanda aya barang anu murag. Huleng harita manehna ngahuleng, mikir kira-kira barang naon anu tadi murag. Tur sigana barang anu murag teh ukuranana lumayan gede. Sabab nilik tina sorana oge manipak geblug. Pantesna anu murag teh nangka sagede seeng. Gerjonggong ngahuleng kitu. Tesakara-kara ujug-ujug aya deui dedengean. Harita kadenge kuwa-kuwu, kohkol jeung bedug, ujug-ujug disada. Tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong. Kepong, waku butek ngarenyak deui. Bari satuluyna ngomong deui make pengeras suara. Tah, eta mah tadi sora kohkol jeung bedug, ngahaja kukuring ditabeuh, ngarah teu sepi teuing. Cik waku ngomong kituna teh, bari ngalieuk kana tempat bedug. Kepong, harita waku butek kaget. Beungeut na katempo sepa. Sabab tetela dina tempat bedug teh, eueuh sasaha. Sora waku dina pengeras suara, kadenge kasa kuliah desa. Omongan waku anu umaja kawargana, sangkan ulah kapangaruhanku isu jurig, lain mereka tenangan. Tapi sabalikna malah nambahan rasa sieun pikeun kasarerea. Ari nu jadi sabab, lian ti tetempoan ngeunaan bungkeuleukan jurig teh, ku waktu ayeuna katambahan ku dedengean anu cikeneh kadenge tina pengeras suara, anu majar cek waku mah, sora nangka murag, tur sora kohkol jeung bedug anu cenah ngahaja ditabeuh kumanehna. Tapi hal eta teh teu asup akal. Raksa bumi anu harita keur ngadadempes jeung pamajikanna ngomong ngagerendeng. Mina, kadenge teu, bieu ti masigit aya dedengean anu teu asup akal. Pamajikan raksa bumi ngadenge salakina nanya kitu manehna kontan ngajawab, bari purengkal harita sukuna teh meulit kana suku salakina.
2: Nya abahna, tadi ku kami ge kadenge. Mimiti aya sora pak geblug. Cenah cek waku mah, eta teh sora nangka murag, tina tangkalna. Terus kadenge sora kohkol jeung bedug disada. Cenah cek waku mah, eta teh ngahaja ditabuh kumanehna tambakeueung.
0: Ulang dua nana ngahuleng, telilapok raksa bumi nyarita deui.
2: Ke, abah mah asa teu ngarti ieu teh. Tadi majar cek waku sora pak geblug teh cenah, eta teh sora nangka murag tina tangkalna. Sedengkeun sakuriling masih giteh, sakanyaho abah mah da eueuh tangkal nangka. Jadi tetela waku teh bohong.
1: Boa-boa eta teh sora jurig anu muragkeun maneh.
2: Nah, terus tadi sora kohkol jeung bedug, cenah cek waku mah ngahaja ditabeuh ku manehna tambakeueung. Ah, asa teu mungkin cek abah mah. Sabab jarak antara tempat mikrofon kana tempat bedug teh jauh. Jadi kumaha cara nabeuhna? Abah mah curiga aya jurig anu ngahaja nyingsinan waku. Geus lah, omongan waku mah dengnya bukan teu. Lengket-lengket jengkol beuyuk.
0: Raksa bumi nyari tanah panjang lebar nerangkeun pamanggihna ngeunaan omongan waku anu teu asup akal. Tuluy purangkel harita suku raksa bumi teh pabeulit jeung suku pamajikanna.
3: Para mitra sadaya, urang caturkeun deui wakuwu. Beres ngomong dina pengeras suara di masigit, manehna ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Ke, asa araraneh ieu teh. Naha aing nu salah denge kitu? Tapi da tetela, tadi teh jelas kadengena. Aya sorapak geblug ti gigireun masigit. Tapi sanggeus diilik, tetela eueuhna naon. Terus tadi kohkol jeung bedug ujug-ujug disada. Bari jeung teu katempo anu nabeuhna. Boa bener isu jurig teh nya. Ke, serba salah ieu teh. Ari aing rek pipiluun ka pangaruhan ku isu jurig, aing teh gengsi. Bisi aya anu nyebut kuwu borangan. Aing kudu tetep kana pendirian. Yen salaku pupuhu desa, aing moal ka pangaruhan ku isu jurig. Sanggeus ngahuleng salila-lila, tuluy wakuwu kaluar ti masigit. Koloyong init nong toyod lempang di harudum sarung. Kaayaan di luar masigit kacida simpena.
3: Eueuh jelema sapotong-potong acan anu nembongan. Estu kaayaanna teh sepi jempling teu kadenge sora batuk-batuk acan. Wakuwu nu harita leumpang rek balik ka imahna karasa muringkak bulu punduk. Komo barang ngaliwat ka lebah imah kosong mah leumpangna oge asa teu napak. Ngandalah dikumaha kapaksa ngawani-wani maneh. Sabab pos ronda oge harita mah parongpong keneh kulantaran anu tugas ronda biasana kaluar ti imah teh mun geus jam 12 leuwih. Keur jongjon leumpang, pas pengkolan kuloneun alun-alun. Wakuwu harita teh

0: tuluy matana mencrong kalebah tetempoanana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
2: Bapak Solehudin.
1: Bapak linggih palihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung mah nya?
2: Mun RT 4, RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
2: Kaki ya terserah daya gitu, terserah datu tipe yang nampan kaki itu nyeri gitu, peringatnya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean nampan kuit nampan nyeri wah nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawit nampan pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus daya
1: alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak
2: munda sami darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seluruh perbuahanan
1: bapak penggunaan seberapa tetes oke seberapa kali pak
2: sementara wisma ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes,
1: dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
2: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kecamatan.

0: Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dan hari tadung pangatengirin tului matana mencrong kalebah tetempuanana. Kumaneh nadi dago-dago sugan anu tadi ngolebateh nembongan dei. Tapi tetela ari haja-haja di dagoan mah anu ngolebateh tenembongan dei. Ae, naonnya anu tadi ngolebateh? Katempo nama siga sarung rabig. Mulunya jurig, disebutnya jurig naonnya anu kitu. Cek wakowo, pari angger mata nama mencrong kaharep tengicep-ngicep. Sanggeus yakin anu ngolebate nembongan dei mah, antukna wakowo neruskeun dei lempangna muru ka imahna. Ngan kakara oge sababaraha lengkah, ujug-ujug kadenge atra ku wakowo, aya sora tapi teka tempo wujudna. Wakowo... Jek eta sora teuing ti mana datangna. Ngan rarasaan wakowo mah, sora teh kadengena ti kebon cau anu harita kaliwatan. Reg harita wakowo leumpangna teh eureun, matana gular giler ka ditu ka dieu. Aih, sora sahanya anu bieu nyebut ngaran aing? Sora lalaki rada ngirung. Rai harita karasa ku wakowo ngarai lebah pundukna. Rek ngalengkahkeun suku oge karasa berat. Antukna wakowo ukur ngajengjen, bari celina rancung ngintip-ngintip sora anu tadi nyebut ngaran manehna. Tapi tetela eta sora teh teu kadenge deui. Ari ukur kudedengean jeung tetempoan mah, wakowo teh bisa keneh nahan rasa sieun. Manehna angger tagen teu regrog-regrog. Ngan barang kaambeu seungit haseup menyan, wakowo rewas lain dikieuna. Tetela ari ku seungit menyan mah, wakowo teh nyerah. Atuh akhirna mah wakowo leungit di kaera, komo harita seungit menyanteh dibarengan ku sora ngagorobas. Teuing sora naon da atra pisan kadenge ku manehna. Atuh ngan gorowok bae harita wakowo teh ngagorowok. Jurig! Tolong! Sigana wakowo teh banget ku kasima. Harita manehna boga niat rek lumpat, tapi lengkahna karasa berat tur awakna leles satu langis sandi. Rampeol harita teh tuur nampak rampeol. Tuluy we ngudutruk. Eson, eson, wakowo harita teh ngeson, bari kadenge humarurung.
4: Aduh, jujurig. Jujurig.
3: Cek wakowo humarurung bari eson-esonan. Para mitra sadaya, beki lila wakowo ngesod na teh beki jauh. Kurarasaan manehna harita ngesod teh muru ka imahna. Ngan sigana saking kusasah, wakowo ngesod na teh ujug-ujug mengkol ka astana. Tah si, teburung anjog ka imah, hayang geura ageh nangkeup pamajikan. Tapi nu mananya imah aing teh? Asa pabeulit jeung parowek kieu ieu teh? Oh, sigana mah keur mati lampu. Ulang wakowo ngahuleng, nginget-nginget imahna anu mana. Sanggeus lila ngahuleng, manehna karek sadar yen harita teh keur aya di astana. Kacirewe, waktu leungeunna susur sasar, aya tutunggul nu kacabak. Kebeg, wakowo teh ngarenjak kaget. Waduh, cilaka, aing salah alamat ya. Cek wakowo ngomong sorangan, bari leungeuna anger susur sasar, hayang ngayakinkeun kana barang anu kacabak kumanehna. Hah? Nyaan? Tutunggul kuburan? Wah, walah, walah, wah, wah, tulung, tulung, tulung! Langgar harita wakowo kapiyuhan teu ingat di bumi alam. Poe isukna ibur salalembur, wakowo sare di makam. Aya anu ngomong majar cenah wakowo teh, pundung tas pasea jeung pamajikanna. Aya oge nu nyarita cenah wakowo teh keur nguji mental. Hayang nyaho nepi ka mana, kawanina dina nyang hareupan bangsa lalembut. Tapi nu leuwih telenges mah aya nu ngiburkeun majar wakowo teh cenah dibunikeun kelong di astana. Eta beja kabeh oge eueuh nu bener ka asup pangakuan wakowo sorangan. Demi jaga gengsi wakowo nyarita ka balarea, manehna ngahaja init ka astana teh pikeun ngaroris kaamanan. Sabab cenah nurutkeun panalungtikan manehna, yen ku waktu ayeuna isu usum jurig teh aya pakuat pakaitna jeung astana.
5: Dewek mah, init ka makam soteh, tas ngudag-ngudag jurig, tetela eta jurig teh, ku dewek mah sieuneun euy.
3: ceku aku, basa ditanya ku juru tulis. Beja ngeunaan usum jurig nyebar ka mana-mana. Tisa urang bebeja ka baturna, baturna nu meunang beja cacarita deui ka nu sejen. Ku hal eta antukna beja usum jurig teh nepi oge ka Bahrowi. Demi Bahrowi teh nyaeta saurang dukun lepus anu kawentar purah ngusir jurig jeung bangsa lembut. Atuh ngadenge eta beja dijadikeun kasempetan pikeun Bahrowi.
5: Lakadala, kabeneran ye. Aya beja majar di lembur wakuwu keur usum jurig. Wah, aing bakal meunang order ye.
3: Cek Bahrowi harita teh ngagerendeng kalayan pasemon anu kacida bungahna. Cek manehna teh kana HP, tuluy mencetan tombol neangan nomor HP wakuwu. Sanggeus nomorna kapanggih, tuluy wakuwu teh ditelepon. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan pengisian ulang pulsa. Kitu nu kadenge ku Bahrowi tina HP-na. Atuh manehna harita teh kacida haneulna.
5: Duh, aing mah cadol teh. Pulsana beak pisan.
3: Cek Bahrowi harita teh ngomong sorangan.
5: Yah, kapaksa ieu mah ye. Kudu liwat SMS. Si sukae sih tuda ari nelepon teh teu puguh aturan. Jadi we pulsa aing beak. Kek, kumaha eusi SMS nanya, supaya kahartieun.
3: Kuleng harita Bahrowi teh ngahuleng, mikir-mikir pi omongin, anu rek dikirim liwat SMS.
5: Kek, kumaha lamun kieu ye. Wakuwu, kumaha cenah dilembur keur usum jurig. Nyalah, kitu ge meureun kahartieun. Manehna pasti ngangkir aing pikeun ngusir jurig. Lumayan, pan aing meureun bakal meunang parawanten.
3: Sanggeus mangih piomongeun anu rek di SMS-keun ka wakuwu. Tuluy harita Bahrowi teh ngetik dina HP. Ngan sigana Bahrowi gurung gusuh ngetikna saking kuhayang gancang katarima SMS-na ku wakuwu. Atuh antukna manehna salah ngetik. Kieu ngetikna teh.
5: Wakuwu, kumaha cenah sok manggihan si Juju?
3: Kalayan teu dipariksa deui, SMS anu bieu diketik teh langsung dikirimkeun. Ayeuna urang caturkeun wakuwu. Manehna keur ngalange dina teras imahna, mikiran kajadian tadi peuting, basa manehna sasab ka astana. Ujug-ujug manehna teh ngarenjag, kagareuwahkeun ku sora pamajikanna anu ngangkarawak nangtung gigireun manehna.
2: Kanyahoan ayeuna mah. Paingan sia unggal peuting init bae ti imah. Alesan rek ngaloris kaamanan. Teu nyaho mah maneh teh janjian jeung awewe. Tadi peuting tas ti mana? Ngomong bae tas ngudag-ngudag jurig ka astana. Deweke nyaho, maneh teh ngudag-ngudag si Juju. Yah baca.
3: Cek pamajikan wakuwu bari nemongkeun layar HP ka wakuwu meh antel kana beungeutna. Oreng harita SMS ti Bahrowi teh kabaca ku pamajikanna. Sigana HP wakuwu teh kabeneran keur dipake ku pamajikanna. Wakuwu reuwas lain dikieuna. Manehna boga sangkaan aya SMS ti awewe kabaca ku pamajikanna. Bari balaham belehem wakuwu nanya.
5: Aya naon ieu teh yayang? Kalah ruas. Aya SMS ti saha kitu? Kade ah, bisi anu salah kirim.
3: HP harita teh geus aya dina leungeun wakuwu. Satuluyna maca SMS anu bieu dituduhkeun ku pamajikanna. Barang dibaca teh, kuleng wakuwu harita ngahuleng, tuluy ngomong jero hate.
5: Aih, geuning si Rowi nga SMS kieu? Naon maksudna nya? Jeung Juju teh Juju mana nya? Aing mah teu rumah saboga kawawuhan ngaran si Juju. Aya oge di lembur dieu mah bi Juju. Rang da kolot tukang sorabi. Pira ku aing dipapadekeun ka bi Juju?
3: Nempo wakuwu ngahuleng kitu, gantawang teh pamajikanna nyarekan.
2: Naha make ngahuleng? Hayo ngomong, si Juju urang mana sia?
3: Ngadenge pamajikanna nyarekan kitu, jung wakuwu nangtung tuluy ngadeukeutan pamajikanna, bari ngusapan tak-takna pok wakuwu nyarita leuleuy.
5: Keula, sabar atuh sayangku.
3: Ieu SMS teh ti Bahrowi saurang dukun lepus anu dipikasieun ku rupa-rupa jurig.
5: Bapak geuning ngarti ieu teh. Naon maksudna Bahrowi nga SMS samudel kieu? Cingan rek ditelepon. Bapak ge panasaran ka ngaran si Juju teh. Nya Juju teh Juju urang mana? Piraku bi Juju tukang sorabi mah?
3: Awahing ku panasaran. Satuluyna harita Bahrowi ditelepon. Barang chat di telepon, kadenya tina HP ayan ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Karena saat ini, pemilik nomor tersebut sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Kitu nu kadenya tina HP. Sajongjongan wakuwu teh ngahuleng telilapok nyarita. Tah, si geuning, teu kudu ditelepon. Jalma na geukeur ka dieu cenah. Teu ngendek lila, kadenge harita teh aya sora motor dodorok-dokan matak torek kana ceuli. Reng motor teh eureun hareupeun imah wakuwu. Horeng si mana horeng, anu datang teh Bahrowi, mawa motor odong-odong, anu sapopoena sok dipake ngangkut para embe. Pakeanana harita Bahrowi teh make pakaian ala kolot baheula. Diiket barang bang semplak, di baju jeung kampret warna hideung, tur make kongkorong di babandulan ku si Hung Bagong. Atuh wakuwu jeung pamajikanna harita teh kontan caruringhak mireungeuh aya anu datang teh. Jrut Bahrowi turun tuluy nyamperkeun ka wakuwu anu keur dibaeudan ku pamajikanna. Barang srok oge Bahrowi, harita teh langsung dibagiakeun ku wakuwu. Aih, geuning Bahrowi, kabeneran yeuh aya nu rek ditanyakeun? Can oge wakuwu anggeus nyarita, Bahrowi langsung nempas. Tong khawatir wakuwu, pokona jurig naon bae oge ku dewek mah sarieuneun. Komo jurig jarian mah? Yah, cetek. Cukup dikieu yeuh. Siat, hup, ah. Cek Bahrowi harita teh, ngomong kituna teh, bari ngasupkeun dampalengeun kenca kana kelek nu beulah katuhu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
7: Burema.
6: Ibu linggih palihan mana, Bu?
7: Sukamana, RT 22 RK 04.
6: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
7: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
6: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
7: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
6: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
7: Nya nek tina bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
6: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alfa Propolis.
6: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
7: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu aya nama. Kana salama kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teu rapet kitu beuteung.

0: jeng isu genep tetes
1: ninga alpa propolis di manten bu
0: tino radio
1: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis.
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu, nya ninggal lagi nya bunga gitu, nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana, bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk

Plasma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Plasma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Plasma Aini membantu

0: Keur kitu teu kanyahoan. Sirinting harita pamajikan wakuwu, nyirinting nyamperkeun Bahrowi bari nemongkeun layar HP, meh-mehan adek kana mata Bahrowi.
1: Yeah, Bahrowi. Jawab sing jujur. Saha sabenerna si Juju teh? Tah, geura baca? Ieu SMS ti Andika.
0: Cek pamajikan wakuwu ngomongna teh bari jejebris. Sakedapan Bahrowi ngahuleng barang maca SMS anu tadi dikirim ku manehna kana HP wakuwu. Sarta teulila, cakakak teh Bahrowi seuri mani lelenggakan.
2: Aduh, kieu ari geus kolot teh ye? Ngetik SMS bae ge mindeng salah. Aduh, ampun euy. Dewek salah ngetik. Maksud dewek mah lain si Juju, tapi jurig. Aduh, ampura.
0: Dijawab gitu ku Bahrowi, kelemes pamajikan wakuwu teh nyelemes.
1: Oh, gitu? Nya, neta teh. Awas mun bohong. Top tah HP-na. Pulsana ge beak.
0: Cek pamajikan wakuwu bari tuluy asup ka jero imah. Sajungna pamajikan wakuwu init, Bahrowi langsung tatanya ka wakuwu ngeunaan isu jurig anu keur nerekab di eta lembur.
2: Dewek teh, ngadenge beja, cenah di lembur wakuwu keur nerekab isu jurig. Numatak dewek datang ka dieu teh, rek mantuan mang newakeun jurig. Pokona jurig naon bae oge, dijamin bakal bisa ditewak. Tuluy diabuskeun kana botol kecap.
0: Ngadenge caritaan Bahrowi kitu, wakuwu ngareng hapanjang, siga aya Bang Baluh dina hatena. Teulila pok manehna nyarita.
2: Puguh kitu pisan Bahrowi. Masyarakat di dieu keur diteror ku rupa-rupa jurig. Untung we kuwuna dewek anu tarasieun ku jurig. Tadi puting oge dewek teh geus bisa newak jurig anu huluna monyong siga asupan. Katewakna ge di astana.
0: Cek wakuwu ngawaduh. Sedengkeun Bahrowi ngadenge wakuwu ngomong kitu teh manehna ungut-ungutan tuluy pok nyarita bari ngusapan gado.
2: Oh kitu? Kabeneran atuh. Mun kitu mah urang bisa kerjasama pikeun newakan jurig. Soklah ku dewek dibantuan. Tahan ke peuting, urang intip di tempat anu sakirana dipikaresep ku bangsa jurig.
0: Wakuwu langsung bae satuju kana rencana Bahrowi pikeun ngintip jurig engke peuting. Para mitra sadaya, caturkeun beurang kaganti ku peuting kabeneran keur caang bulan.

Dua nana harita teh pating gerendeng, nyawalakeun rencana satuluyna. Kadenge harita nu nyarita teh Bahrowi. Tah, ayeuna kieu. Ti ieu tempat urang talingakeun gerak-gerikna jurig. Mun aya tetempuan anu nyurigakeun, tong asa-asa tubruk we make sarung. Tuli harita di tema ku aku. Nya kitulah. Sok pokona urusan nubruk mah bagian dewek. Para mitra sadaya, nu pating gerendeng harita ngadadak eureun cacaritana. Sabab ti jamban umum anu teu jauh tidinya, katempo ku maranehna

0: kanu disangka jurig dia. Atu harita awakna kabulan ku sarung ti semet sirah nepi kana tuur. Benang sia. Sok, rek bisa hojah kumaha sia? Yeuh, Andika teh geus ngageunjleungkeun bangsa manusia nu aya di lembur. Jurig naon maneh teh disebutna? Cik waku harita teh cacarekan kanu ditubruk ku sarung. Atuh nu ditubruk teh lain deui kaget jeung reuwasna. Manehna sadar yen harita bahaya keur ngancam dirina. Tetatapa sini deui. Hiuk, manehna harita teh ngaheumbatkeun hiji barang kana sirah waku. Trung. Kadenya eta barang teh ngabentur kana sirah waku. Waduh! Waduh! Aduh! Aduh! Saha sabenerna maneh teh? Aduh, nakal sirah teu kira-kira sia. Kulantaran sirahna ngarasa nyeri jeung lieur. Antukna wakuwu ngalesotkeun sarung nu dipake nubruk teh. Atuh harita nu ditubruk teh bebas. Satuluyna manehna nilik-nilik wakuwu sarta teu lila gantawang teh nyarekan.
1: Kurang ajar sia. Wangi-wangi nah hareuyan kolot. Mun nya ge maneh aya minat ka dewek. Matak neon lamun datang ka imah.
0: Kebeg harita waku uruas. Barang ngadenge sora anu keur nyarekan, bari tutunjuk make lodong wadah cai.
2: Hay, ningini war sih. Wah, cilaka yeuh.
0: Gerentes waku bari tuluy ancang-ancang manehna teh rek lumpat.

0: mending lompat bae ah. Becir harita baharawi lompat teuing ka mana. Manehna geus teu inget ka waku anu harita ditinggalkeun. Isukna isuk-isuk, di lemur waku geus ibur deui bae, majar tadi peuting aya pocong asup ka imah waku. Atuh lembur teh can oge aman tina isu rupa-rupa jurig, ayeuna geus aya deui bae anu ngawinihan pocong asup ka imah waku. Sedang waku ngadenge eta beja, manehna ukur seuraseuri. Ari rek balaka kana kajadian anu sabenerna, manehna teh tewasa. Sabab geus kapastian manehna bakal wirang. Untung Nini Warsih geus pikun, sigana manehna pohon deui kana kajadian tadi peuting. Mun ingeten mah, geus pasti manehna bakal ibur ka unggal jalma.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?

0: Tugas bu dikereyehnya bu yang dikereyeh nggak ada apa-apa betul yang saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya.
6: Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat.

0: buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes maha ini. Iya,
1: ya. Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya, iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Rengse kapidangkeun acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jadi pelaku itu masih ponakan, dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli.
4: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
5: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
6: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan

0: Pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
1: Jadi kita tidak ingin apriori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
0: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
2: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
3: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
4: Sidak 86 warga binaan secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
3: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
5: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
3: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
2: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal 50 juta rupiah yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman

0: Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
1: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
0: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
1: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
0: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan

Alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya, apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan

0: di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
1: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan

0: Dan ajang silaturahmi insan penyiaran Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima

Chandrapaksa. Sasawiyos. Putrana Jongiru Paksa anu gugur ku Patih Suwana dina lalampahan Babad Magadha. Anu dina waktu ieu Prabu Mahendra sampun wonten ing setingal binaturata langgahing didampar genta penalipeting susasari negah Nawarapuran. Lemet babut perang wedani ginanda wedani batas porilan sinepara.

0: ngalendra mekaten pengandikanipun. Pati
1: tulen
0: lan Senopati coba maneh kaharep diukna.
1: Nampir bunuhun laksa ketika bingahan paduka. Kalaupun pati nampi datang kembali, kalian yang semangat ngaturakan semua bukti kunyuk panjeringan Sri Paduka.
0: Pati!
1: Taulah.
0: Ya, aku jastuti sampean aku terima, pati.
1: Nampi nunggu. Kalian pernah kawis maklum anu disuhunkan. Hapunten anu diteda tina naon pihak kalepatan ageung sewon teu ngalih maklum ku kula. Aya pikeun saeun naon pro dampak Gusti kersane malah.
0: Ye, ulah
1: tunggu.

0: paduka uku dening ati sembahkeun abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagih kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun simrah bakti sunyuk panjenengan Sri Paduka. Kalayan acu paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang. Puluhan jauh dina waktu saeuna tansah diajeng-ajeng bujing hingga ka pulut marganing tanaga rapat ka sangakeun kaulan.
1: Aya pikir saeunang paduka.
0: Pati lan Serpati. Abdi Gusti. Puruan dihaturanan linggih. Saperkara akan nganuhunkeun kananan rupa hayasa sampean ae. Pati Senopati oge sajumlah aparatur nagara. Nganuhunkeun kana jasa yen nagara nepi ka kieu jasa mararane sarerea.

0: Kartika Sipatiswana. Kapatiswana Patih Maes Patih Paduka. Bener.
1: Kapan eta mah parantos meewat ka pungkur ge.
0: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami henteu leukeut. Bener. Malihanan Gusti Langkung ti Tuang Rama maot nage dugi ka rumpung. Beuheung nage pegat. Saurina kitu. Ecek dongeng ecek. Bener, teu salah. Rupi maksad paduka kumaha ayeuna? Rupi saya panjenengan teh maksad teh kumaha ieu? Tulah.
2: Eueuh deui. Ayeuna si Patiswana eueuh dulur-dulurna urang Ansam kurang.
0: Lah aya kitu kulawargana iya.
2: Aya jelema anu salilana ngalalana. Ha?
0: Saha Gusti?
2: Ai eta jalma teh ngaranna teh upama teh salah nya eta Rama Parasa.

0: Moa tetilu adat na ta jelema ge.
1: Bisa jadi Allah.
2: Dengarna di adat.
0: Ha? Rama bergawa ngaranna. Anu nelahna di mana teteh ayana? Mun teu salah mah di Talaga Nirwana. Di tengah-tengah situ teh aya pulo. Eta situ teh disebutna teh Talaga Warna. So tak Talaga Nirwana. Iya. Talaga Nirwana. Jadi eta jelema teh ayana teh di tengah-tengah situ di hiji pulo. Bener. Lulu. Baik kitu. Taku kituna eta teh ngaran Rama Bargawa teh anu aya patula patalina panca kaki jeung si eta Sumantri apa Patiswana. Sebenaroyot nepi ka akar-akarna urang podaran ancurkeun.
1: Sia kana sasabaha.

0: Pati Sakedapan Petenawang Sumargani pun peteng penggali dangu-dangungan di
1: paduka. Leras anu disebut Rama Bergawate anu Gusti Paduka ayeuna bade diancam pati bade dialan nyawa. Paralun maklum anu disuhunkeun hapunten anu ditegak nanging hapunten sakali deui sanes istilahna nom mapatahan hayam ditahu jadi kamari
2: akitu
1: sanes nama eta jalma teh sanes jalma samalia
3: iya iya na
1: bujeng hingga raja-raja di salah negara darah Arjuna Sastrabahu raja anu katitisan Wisnu dugi ka hancur lebur papan kai tulis ku eta ngaran Rama Bergawa ingis kuri sirimpan ku kabeja ku beja na eta jalma upami Sri Paduka ayeuna bari kitu aduh punten-punten sanes naon
4: nyepelekeun kana ilmu Sri Paduka
1: kitu tah kitu baroy sanes bari mengatan nanging buk pilih ieu Paduka panuhun teh eta pamaksadan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih aya mamalakna anu teu hade

0: Masa pecawas kecawas tepuguh gitu dah.
1: Sokat matuk tepuguh.
0: Udah rumah kumaha pemimpin. Ayo pemimpin manda itu membuka kartu merah kartu kuning. Urang mah sana janji pepolotot oge. Udah kumaha itu.
1: Kekuatan ayat mah.
2: Sadaya daya paduka. Sadaya daya. Hapunten tadi oge kapan. Bangsat. Punten paduka punten.
3: Ayah kedua ngarojo, ayah kedua ngabantuan kakula maneh.
2: Say, bawinaos abdi gusti. Satu acana saya panjenengan tatuna ka sawies ku kaula we urang paehanana eta mabargawa. Kitu maksadna.
3: Ha?
2: Janten satu acana saya paduka teh sawios abdi anu kalkeunah langkung ti payun, mayunan eta mabargawa. Kitu maksadna. Paduka daing tadi banyak itu edak acan tamat-tamat acan kalau sesangun teh.
3: Bener
2: tiba super namun gitu.
3: Hampura bil kaula nyabok jeng nyerekan.
2: Ih sawalusun.
1: Ketuk-ketuk acan mah tunak mah.
2: Tukitu-kitu acan.
0: Takut rumah takut dirampungkan. Oke sangat lupa persoalan dikitu. Jadi urang teh kudu apalah. Karena isi ikon.
1: Isi ikon.
2: Oh, banyak isi ikon.
0: Ia isi situasi en kondisionir.
2: Atau.
0: Itu.
1: Isi kontean atau
0: teh. Ia.
2: Sadaya-daya paduka. Bila sandi iraha pada jengkar.
3: Tekudu make jengari wehkan mane. Moana libatkan mane. Kula dek ini sorangan mentares tu tisaraya. Dicasak buahin awak nasi ramah bergawat nasi kurang ajar. Hah?
2: Sadaya-daya.
3: Kabejakeun jago pirak aing make jeung kudu ngejat. Pirak aing make jeung kudu muras.
2: Sadaya-daya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos dua kali.
4: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
4: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Kubang Jati Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
9: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya.

0: Yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08

0: 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tanya.
3: Cobi atau Gusti Ninga. Ya. Tingali. Maksa ditinga paduka.
4: Jing jing jing jing jing sabaraha tetepi buntutnya anak ginten ginten.
3: Nah, jiji kainya sumuhun. Sanes buntut nomor pi buntutnya nanti kumah pi akibatnya nanti. Aduh, gening aru ditawisku, rama bergawa. Nantang oku begal pati, Gusti mawiras abdi wasawiyosiku, abdi Gusti. Ulah, ulah.
2: Kaula dek mihape nagara mihape kewajiban jeung sajabana. Sabab naon? Can surina saling ati upamacanya saat. Dirina si Rama bergawa sabab anu aya patula patalina tadi jeung si Patiswana.
3: Timbalan-timbalan paduka. Nanging ajrih we
2: lain ngahanapkeun ka pangarti maneh. Eh? Ngan kieu we kaula maneh ka mana?
3: Teh? Daun.
2: Di mana engke surup panon poe? Di mana kula teu datang ulah diarep-arep balik deui. Eh? Lamun terdatang dina waktu suruh panon poe ngaruh arti kaula aja di Medan dan lalala.
3: Aduh, tobat, jadi ampun. Ulah dugi kainya, Gusti.
4: Ya, Gusti. Ulah dugi kainya.

0: tahun teh.
1: Melar.
2: Ada gorengnya.
0: Siapa buruk-buruk papan tahun teh Gening Jati? Buruk. Buruk-buruk papan jati gitu semua. Tapi harta saya mau dikirang jelewi. Jadi yakin kedah ditutur kene bilih kumaha onram margi onam terada kurang ajar kecayin aja rada sangar
3: ya gitu hade atuh teranau kurang rada cepane nutur kena
0: iya ulang pabarengan akhirnya kena rada cepane nah reka ula nah reka akan
3: anjen nekaju anjen kuru ini
0: syai atuh syai.

jag urang tuna lalampahan Prabu Mahendra Paksa. Anu maksad ngajug-jug alas Giriwana. Can tutug anu kacatur teu lawas anu kacarita. Kosap di Talaga Nirmala anu bade nyaketan ka tengah-tengah. Situ nyata

geuman mangsa hiliwirna angin jeung Syahna Cai Talaga. Hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis Syahna Cai lir pating cakakakna setan merakayangan. Memang terjama anu ipis pangartina tacan limpas pangawasana tanwane sungkan lumampah kaya tempat kitu numutkeun ujaring carita nanging dan tawis lami ayah hiji sinatria lumampah ngajug-jug kaeta talaga Nirmala. Ye satria tetaya sanes jatana Raden Gopala Seta. Satria tedak negara Parangsewu anu sami nampi serat tirama bargawa.

0: kasebat Raden Gopala Seta Trahnagara Parangsewu. Lumampah ia tanah desa tengahing alas, maksud nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ia satria anu kasebat Gopala Seta teh kiji satria pinilih tani. Gaya lawan di nagara na pinuh ilmu jemar panala sugih ku pangarti. Tina waktu seta ngandika. Ya, anai tempat namai tirana ke.
1: Kada muringkah kuadrennya.
0: Tatangkalan anu sakie jarang tung gedena tur lir jarang ngotang. Katurung-turung ieu papedut.
2: Papedut teh sakulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ilmu.
1: Mane hujan kita
0: mah. Belah mana ieu teh situna?
2: Bagi eumane manyana beleweuh.
0: Belah mana ieu anu kasebut talaga Nirmala?
1: Terang bulan labu.
0: Rama Bargawa. Rama Bargawa. Nih. Ka mana?
2: Kalau aku mengujan ngetek betulnya
0: desang hebat ya tempatnya.
1: Oh, tenang.
2: Indah ini
0: asateku harti asateka harti iya anu ngaran Rama Bargawa teh bet wawuh kakaula atawa nyahok kakaran kaula. Bari jeng kaula mah kakarangan ini anu ngaran Rama Bargawa.
1: Tenang.
0: Aya pasualan naon ieu jeung Pangkluk? Rama Bargawa. Sapratanipun ieu raja ti nagara Jonggarba anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alumampah dina waktu eta. Sora naon eta?
2: Entah anak.
0: Ya. Rama Bargawa. Iye, kitu anu kasebut Rama Bargawa teh.
1: Rupi naon?
0: Saha eta? Saha eta? Ngalewewe satria. Dapuan.

0: kasebut Rama Margawa. Saha ngaran maneh? Ngaran kaula pengawa. Ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kapilu gawe. Urang mana maneh satria? Kaula ti nagara Parang Sewu. Saking nagara Parang Sewu ora kapilu gawe. Anjen anu kasebut Rama Margawa. Ngaran kaula? Iya, ngaran kaula ya Mahendra Paksa. Mahendra Paksa. Bener ieu make kerajaan ti nagara Jonggarba. Alah,
1: tenang.
0: Anjeun teh urang nagara Jonggarba.
1: Iya.
0: Raja
1: urang kapilu gawe kaula raja.
0: Ih, lain atuh meureun. Ari maneh dek naon aya di dieu satria.

teh teungeunah ku takabur eta mangkeluk. Da kaula di nagara teh cik rarasaan mah cara hayang ngelehkeun. Atuh geuningan.

anu parantos lulun catan di tengah situ. Nyaeta ninsakan buaya-buaya anu garalak. Memang diatur kurama bargawa. Ajleng-ajlengan di tengah pulau. Nyaeta kadaratan anu paling tikulon. Nyaosan kana panangtangna ieu dua jabat.

0: Terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening, tos karaos, kusim kuring, etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we, bapak-bapak, teu boleh da atarpi ibu-ibu, urang mah mungsu ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak. Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68, 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
8: Radio
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

dibisik Prabu Mahendra Paksalan, Raden Gopala Seta. Kaget ningali bentukna ieu jama anu ngakungaran Rama Bargawa. Jangkung gede buuk anu gimatur parantos samut-mut bodas. Kunirakangan dika.

0: baik itu.
1: Ya, kebenaran kaulah dek malas pati kapati suana tapi kabejakan gespae tas kurang ajar. Malahan gugur jeng raja-raja nak.
0: Bener, bener tu salah.
1: Lamun mana bener-bener, ya, dulur nasi pati suana, aik ayah hak pikan malas pati.
0: Oh, eta. Eta maha aja. Tapi kaulah mau ulah dicampur baur kenyeng eta. Memang hade-hade. Supaya anjing lebih nafsu ke kaulah. Takut itu naik nafran. Sebenarnya kaulah. Lain nganung harti. Datang natina ujub takabur. Pangajuratan anjing. Ngan. Kajurung. Kajurung kaulah tetuku pangabutuh kaulah.
1: Butuh naon anjing.
0: Kaulah teh butuh hayang nyaho getih sorangan. Saumur hirup kaulah teh can nyaho di getih sorangan. Itu sebenarnya. Saunaun. Teu kurang-kurang tiba heula oge aya satria jeung raja anu diajak gelut ku kaulah. Diajak pasea, diajak bitotama ku kaulah.
1: Bener-bener. Ya, aya kitu.
0: Ya kalian ti kaulah teh tetep hayang nyaho di getih sorangan da getih kaulah macet pangrasa kaulah bodas. Sama pari getih beureumahnya eta kena ku wates. Kena ku batas.
2: Kena ku apes.
0: Kena ku rugi. Kena oh tek mengetik ku hantu. Sabab kaulah mah nepi ka ayeuna ieu teh can ngarasa apes, can ngarasa gering, gelut can ngarasa keok. Kitu ieu. Jadi nimulkeun kapanasaran hayang nyaho digetih sorangan. Ujung kurang ajar.
1: Coba hayang nyaho urang anu jejatin jeung kaula apa kon wani marang aku?
0: Atuh mau apa tipati nyurat.
2: Allah.
0: Aitu wani ngecikan sok. Bisi atuh rek dua nana. Tak kaula ngahurup. Nah.
2: Kotak itu nya tetangga.
1: Nya, kan ieu mang kluk teh ngajago ieu.
2: Cakus kolotna.
1: Nah ieu teh priyogi urang hurup wae ku urang. Sawios akang anu bakal maju ti heula dina waktu ayeuna. Ha, sae atuh kana kitu mah carana.
0: Coba atuh.

di antawisna bae irama bargawa sareng Prabu Mahendra Paksa Sere Sumedan banting binantingan Sri Babuk Sri Tajong. Tan kuda papasangan kayaan tatangkalan seorang cindarok dok dia ngejogol berdua.

0: anu kasebat Raden Gopala Sepa. Kaget ningali kaayaan anu sere sumedaran banting binantingan cing barusat ilmu panemu jampe pamakena. Nyaan ieu lumayan anu kasebut Ramah Bargawa teh lain lumayan pangartina. Giri lusi lampaingan.
1: Giri?
0: Giri hartina kunu.
1: Lusi?
0: Lusi cacing.
1: Baingan?
0: Baingan nyata tesaka sarebuk samerang nyamuk.
1: Nah kumah.
2: Alah, deket kri, langsung.
0: Kaulah ngulik pangarti di zaman letik, ngetek tak pangga bisa di zaman budak asa kakar.
2: Alah, kumah hakuan ya, ternyata lama.
0: Ninga ilmu anu serupa kitu. Hebat. Memang hebat.
1: Lemai ya kejadian kiwana ya, lemai ya.
0: Kakara bisa. Ai kaula ayeuna dek kabur tiap tempat atuh kaula teh pangsatria.
1: Urang teh jawer, urang satria mah.
0: Moal waka ku meuk memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Mawakak nyerowok memeh di sabo.
1: Tong.
0: Dik lalajuh lalajuh.

Kayan Rama Bargawalan Prabu Mahendra Paksa kayanana hampir saimbang kelmuna atuh kukituna ieu Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak usahana.

0: Atuh asa heula. Asa heula.
1: Aya-aya an meuni ngageun nyereng.
0: Ya.
1: Coba pusaka maneh hayang kaluar keur eta nu naplok dina tongong naon teh deui? Paragi ngahihidan kejo aing.
2: Katanya oleh gerengna teh teh.
0: Bener kitu maneh teh nyarita teh.
1: Coba.
0: Ya, ari hayang ngona mah rasakeun ieu.

Mangna ieu Raja Mahendra paksa sababara kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasarupan pikeun ngejat ti pakalangan, masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasu. Bukituna irama parasu lajeng yanak kampak duwung. Atanapi disebat oge parasu dengan waktu eta. Yakin ieu kampak duwung dipun balang sorana ngahiung ngablesat tina pananganana irama bargawa. Nimulkeun sora anu mata cing parulingkak bulu punuk cing jeritna jurib cing karosyakna barakasakan ganarawa cing cararawa. Nimulkeun kakeung di tempat atuh kukituna Prabu Mahendra paksa nasti kesayang dumampara kasabet pisan beungeut dugi kasapar sapisan.

0: Relatna buaya sarang lauk, lauk anu sok ngakanan daging jamaah tanapi daging sasatuan. Dugi ka pacuriwetna henteu waktos momenitan sad 2 detik parantos seef dagingna diacak-acak ku buaya. Dosa dewe kaula lamun kieu mah ieu.
1: Namahan deui wae tos
2: kajigan kan seubeuhan nya.
0: Lauk
2: jeung buaya teh kan.
0: Jeung buaya nya memang mah seubeuhan atuh da. Lauk nu sakitu lobana jeung buaya nu sakitu.

boa, ima lain manusia. Nah, itu manusia apa nau? Roba bargawa. Ya si harapanan anjen hiji deui. Gerah hanyat anjen.

0: panahan sakila gusto mampu man tong magsakenting man.
1: Oh, kenting lah.
0: Taluk mah taluk we atuh. Ulah magsakenting man ya da kuat teu.
1: Manawaan.
0: Kumaha mawa? Bawa kitu-kitu di bawa kieu-kieu.
1: Rama Bhargava. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa aku kaula asa. Teu pantes kaula kudu gluncik aja.
2: Kaya masalah mungkin.
1: Tapi lain kaula anu harti talu ka anjeun lain.
2: Kaula eleh.
1: Lain anu harti eleh ku anjeun. Ngan kaula gelut jeung anjeun kudu puguh pasualanna.
2: Kan puguh dasarna nya.
0: Kau bisa hayang mecak sugan anjeun. Hayangnya bisa ngaluarkeun getih kaula.
1: Moal bisa hampura kaula dek mulang ti ieu tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula. Pek teruskeun perjuangan anjeun Rama Bhargava. Teu hayang kaula nu campur ka urusan anjeun. Hampura
2: resep makana gelutnya.
0: Sapratane pun ieu Raden Gopala Seta. Ngejati payunun Rama Bhargava.

0: ibu hati nama siun murid.
1: Katoong banyak lah.
0: Gus katoong buka ulau ni. Gusti lag.
1: Rupi-rupi jami.
0: Ira atau kau lah depan.
1: Bosan.
0: Asal gus bosan kau lah hirup dalam bunyi. Tapi kalau dagur-dagur ke mana kala kai lapur lain kanung harti ara lain cik aku saha jama anu katitisan Wisnu tapi bahula nepi ka ayeuna tangkorak ngadon pabalatak memang aku kitu teh mah jiga telenges kaula hirup tapi kaula teh tetep neangan jama anu katitisan Wisnu.
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Oh, weh tuh mana aing kitu jalma manuk katitisan Wisnu teh. Sama benar kenyataan Arjuna Sastra Bahu bahula anu yakin katitisan Wisnu nah beteleh di kukaula. Mana kitu ge meureun kaula meureun jalma anu katitisan Wisnu teh. Beki hese kaula meureun kejer teh.
2: Kenapa batu nama babari, Pak Ese?
1: Batu nama babari yang ngegantung mana?
3: Os, Pak.
1: Os, Pak. Nya, ngarapkan mana, we, kabuaya? Kalauk-lauk anu sok beki daging.
2: Bukan malodar.
1: Kalah marane, anu modar tibatan aing mu, Pak Ese. Tapi sugane dek dikeriyuh kene, kaulah dek neangan. Dek neangan. Jama'an sakti lebih tidak biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atul, tapi ayo nama itu atul gitu, jadi bengras, iya mah panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setelah sawas-sawas mainan.
1: Bapak kita tas kamanawa ya, yang pengobatan mata pak?
0: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh gitu, memeh maghrib, atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seceur dongeng, atuh wayang, gak habis sok hobi kan. Karena lalakon wayang, karena dongeng, dan resep.
1: Nuhun pisan kasaskian bapak, anu tos nganggo, tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglus lampahipun Rama Bhargawa. Ila waktu setara mabar

0: Dika pangaruh tina kapusing murang maring tatangkalan seueur anu di babukan dugi kacing darorok dokcing berorobot kayana tuna lampah eta kacarios di satengah hing marga sopana
1: marga
0: marga jalan sopana, sopana alas pringgan ingat salah palih kaleren ieu talaga anu diangengan siku raba bergawa memang dirinya aya hiji jalan ngebat anu temusna ti nagara Mantili ka nagara Ayodya palih kiduna memang ieu leuweung anu disebat alas Giriwana kaki dulna mah nyeta ka alas Kamiaka
2: terus sampai tadinya
0: aya aletan walad dia balad tamtama kalayan ngagotong jampana anu dipapaesku.

0: daya sanes ia anu nejoleng panganten teh kakasihna Raden Regawa. Raden Regawa putra mahkota nagara Yodya, putra Prabu Dasarata. Nyaeta hasil ngiring saemara di nagara Mantili. Putrana Prabu Janaka anu kakasih Dewi Sinta. Hasil kaboyong ku Raden Regawa putra Yasaratati Ayodya. Anu tina waktu sie halumampah maksad ngarerehkeun heula tina kasapena. Alasan aya sabas anu ngampar palih kulona aya tangka saringin. Eukeur mah eukeur kaayaan panon poe parantos gingsing ngulon. Kalangkangna ieu tangka kaiteh nya kapalih wetan. Payus upami diangge tempat resu mampa. Kakang Semar. Iye nun. Kurang ngarereuhkeun heula cape.
1: Oh mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Sinta. Kawan nun. Kurang ngarereuhkeun heula cape, Nyai. Tapi nu damel unyuk sumangga kawan nun pangrasa. Lesmana. Kaula nun kaula.
1: Ujar.
0: Ulah.
1: Oh, tadi yang disanya. Nah, itu amui.
0: Masih kena anggang lalampahan tuh cu.
1: Tapi kena wayo.
0: Oh, ngajug-jug negara Ayodya. Kapusir daya cu.
1: Larasan.
0: Nah, ayah bangga tering dunungan uwa. Anu hasil ngaboyong putri Timantili tuh cu. Raden Regawa
1: aduh ajeun milik
0: raja.
2: Heeh. Oh, padahal lamun dewek mun saya mara mengeureun ku dewek beunangna teh.
1: Wan bener
2: mah ah. Tadi kitu ka si monyong urang ngareudeukeun lacape euy.
1: Mangga, mangga. Ayat
2: bola dia balat tamtama. Sami dalam kebetulan capek mereka.

0: Cuk,
1: haturan wa. Haturan.
0: Syukur ujang.
1: Syukur. Nah, damang wa teh. Damang wa.
0: Mejeuh jang.
1: Nuhun eta juga anu nah naik itu sepuluh.
0: Ih, ucu maklum atuh anu nek dijungjung teh masih keneh anggang ucu.
1: Da bade ngamujeng ka mana wa teh?
0: Eh, dek balik.
1: Bade mulih nya. Heeh. Manawi teh bade angkat tebih mulih.
0: Mulih di mana wa teh? Gitu ka hoyong teh ucu.
1: Mulih di mana itu? Mulih di mana wa teh cek dige.
0: Wangsul ti mantili ucu.
1: Ngerasa kenaon wati mantili
0: ari kitu teh mah ucu ngaran-ngaran geus sahak jeung sakawajiban antawi satria jeung rakyat
1: laras-laras
0: wa teh jajak dunungan
1: kita
0: nyaeta Raden Regawa putrana Gusti Prabu ti Ayodya
1: kitu.
0: Anu teu disangka-sangka safarina mah rek lalajo we lalajo saemara ngangkat gonewa pusaka.
1: Uluh. Sajengna
0: raja ti mana raja ti meni sararumping ucuk anu gararagah nu jarangkung badan. Oh, gonewa teu eueuh nu bisa ngangkat.
1: Sumuhun
0: ari dunungan wa daftar. Nah, atuh meni jiga nu hampang pisan malahan dikenyang teh eta talina da ngabeletok cuk potong.
1: Saya kitu nyawa eta. Senjata.
2: Eh pokona mah teh pangaruh dewek kitu. Lamun init-initan teu mawa dewek ningang diapes kabeh oge.
1: Wah, boga naon?
2: Dewek teh geus diabusan susuk.
1: Susuk naon?
2: Susuknya susuk naon? Susuk.
1: Kok lagi ngagoreng susuk gitu.
2: Susuk geus diabusan susuk.
1: Nya susuk.
2: Hayu watekna teh naon pot kitu kah yang ngeuh.
1: Nya.
2: Nya eta teh sika.
1: Oh. Eh, eta ge nanyakeun.
2: Kudu milu atuh milu kana jalan cerita gitu teh. Abi bisa ngomong.
1: Pagahan Kang.
2: Saeun. Dek teh geus diabusan susuk dina bujal hiji. Dina cungcurungan hiji. Dina punuk hiji. Dina tarang hiji. Dina irung hiji. Tuluy dina biwir hiji kulantaran biwir terada ipis ya kulantaran ipis dia abusan susuk nya rada kana meusan ari dina buja watekna supaya dewek teh seubeuh beuteung tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngeuhujeun dek teh
1: dina punuk
2: dan lamun dina punuk mah lamun dewek diringkeun hancip teh moal hejo.
1: Aduh. Aduh. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan. Kasihan.

0: sat ha dunungan bunga wa oge milu bunga nya cuk
1: sahanteuna sudah
0: sahanteuna tah urang rojong ku urang cuk
2: teh abdi geus tak bulu ka paut ngiring bunga
0: sok sanajan barena ti kitu dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka akang silaing tepikeun ulah dibarengan ku arajeng subaha ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur ngaran-ngaran urang kumawula didi urang kudu sepak terjang banting tulang nyingkirkeun baju leungeun keur cajing ka tuh
1: benar we eta mah
2: kawis sadarna
0: tuh
1: make kasadaran
0: kitu jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan
2: naha ieu ieu
0: kasidawala tadi sayang manuk ulah diganggukeun cenah riam ulah ngaganggu lingkungan
2: mun Indonesia mah palora sareng fauna
0: teh heeh eta palora palora jeung fauna teh
1: satuan
0: geuning di batur mah eta sasatoan teh bisa difilm ditemongkeun ka urang apan eta teh piduiteun wungkul
2: nunut sadami teuning
0: eh saeutik gedena tina eta oge pan bisa ngajadikeun depisa ka nagaranya cuk.
1: Mohon.
0: Tak ieu tempat engke mah deuleuh jalan anu ieu teh oh bakal diome ucuk. Bakal butbat jalan-jalan teh ujang.
2: Oh dihanap ye wae.
0: Heuh tah eta cai anu curcor cayna herang boa di belah tongohna deuleuh aya hiji situ.
1: Pina tamata wae.
0: Kadang-kadang ke maka harap ieu teh bakal jadi objek wisata lucu
2: eta teh
0: ih ulah lalawara deuleuh heeh
3: geune proyekna mah ku dewek kitu ah
2: aing ngadengin
3: ai soal nyeun taman mah ka dewek teh
1: bisa pengen
3: taman heeh dewek oge boga baraya di panyairan tukang patamanan wungkul deuleuh dek kemang naon kemang babadotan kemang segala rupa kumpit ka kemang-kemang damar ulah lalawara tah kitu ucu tah kitu ucu cuk
0: cing atuh ua sabajabana tinggalkeun capek teh ua teh da ku sakabeh oge kudu di paraban atuh panon paraban ku teteh nyoan anu ngararenah nu nararima
1: di paraban teh ua tah
0: sungut paraban ku kadaharan anu ngeuna
1: naon dibere eta tah
0: ceuli ku lagu-lagu jeung ku didikan-didikan anu matak ngeuna kana ceuli
1: matak ngalagena
0: heuh

0: banyak urus kelelewihi. Pan tukang ketuk oge ai kelelewihi mah pan dioperasi.
1: Nah, tukang ketuk oge.
0: Bareto ngajeninnya panon.
1: Tampiling.
0: Sok jang menta dewek lagu cu.
1: Lagu naon, mah? Lagu naon?
0: Menta lagu Boronong Garingga.
1: Eta mah wae teh lagu teh nu kolot wae, kawak wae.
0: Oh, eta we lagu Boronong Garingga geus kana jaman baheula cu.
1: Aduh.
0: Tahun 60-an eta momori ka sepuh-sepuh.

0: nyalakeun ka kasepuhan sadayana ye. Oge ka Pak Haji Aron. Anu aya di Cimencek Garut di Samarang. Bisnis lain ge, bisnis lain ieu mah.
1: Mohon.
0: Boga penyakit batu. Kencing batu.

0: Teguh dan moro bagong ini.
1: Tukang beronong.
0: Eh, segera di hulu ke juhirup dia ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah,

0: kalau sok pilih kasih gitu hirup teh. Lamun urang ngangenahkeun hate batur sarwakeun. Ayeuna bapak kuring menta lagu dikenangan ngararena lanceuk kuring menta lagu dikenangan ngararena cik ai aing keur HST jara rempe atuh. Kapan kuring teh keur hees teh. Dek neruskeun ngimpi geus dibere kepala na mah 37. Nah, cuku aing geus dibere buntutna mah 65 bulak-balik geus ya. Cing sae teh. Gede geus dewasa eukeur jam. Jeung kade ulah kaleuwih ieu di leuweung teh ucu amuing, amuing ujang. Bisi kuma onam deuleu ucu. Lain eta euy naon dokdak ulah dicunya. Tak ning. Buah nu nuaran tangka kai deuleu.
1: Jadi.
0: Moal anu ngalah suluh mah kitu jang. Duka teh, Pak. Lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh teh menang surat idin kitu nuaran tangka kai teh.
1: Ya di Menteri Kehutanan ya.
0: Di Menteri Kehutanan, Pak. Ih, nya kitu ucu. Loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngaruksak mung ngamumule. Bari jengkeur kapentingan diri pribadina. Teu nyahoeun carana inget ka karuhun anu bajuang teh kumaha.
2: Eta jelema teu gede rumah saha teh.
0: Teu gede rumah saha jelema kitu teh dele ucu. Teu milu tanggung jawab.
2: Itu
0: set motoran pisan ngara jalanna pangwangunanna Pak. Nu mata kade siling ngajang cing ati-ati hirup di alam dunya teh.
2: Kapal mangga dua.
0: Kakang Semar, iya nu. Sastra Jingadawala, abdi sih. Abdi Gusti. Eta teh naha maneh? Nu cing darok-dok ngaruksak tatangkalan. Kadang ngurupin aku sila pangsa memang kadenge tapi lo nama kawan.

0: Kakangas, mana orang terakhir dalam pahkan ibeda kaulah nun karena perasaan ke nganutaya papadana. Boa-boa dulu Kakang Semar
1: Ulan.
0: Cing hati-hati itih nah cing paruringkak bulu punuk boa ayah makhluk anu aneh.
2: Pak,
0: hih?
2: Cing nanya si ngelar nanya. Bapak mah bisa gini nyinglar jurig. Basa aya kunti gini lemur abi pan ku bapak dibere jangjawokan kaburna teh.
3: Aya kunti teh.
2: Basa naon? Basa abdi gering panas teh gering hareta aya kunti.
3: Hebon bagi cabak.
2: Kunti kitu sia kunyung.
3: Kunti lain kunti.
2: Kuring ge apa kalimah nama? Wah jadi wakunta wakunti wahliul hakim. Ieu juga coba uken.
4: Di anak di warisan tangkal.
2: Iya. Siapa? Jika kukunti anak mah tepati sieun eta ku kiciwis. Beja nama cenah kiciwis mah lamun ditajong sakali teh sok ngagedean. Dua kali ngagedean, tilu kali ngabareuhan.
4: Empat kali.
2: Aduh. Empat kali mah dioperasi kacuna. Nya.
3: Amalin kiciwis ki ewon
2: atuh. Heeh. Jang apa sih hartina kiciwis? Cina geningan sok ngagedean di mana ditajong. Naon teh Pak? Cingkar cewis.
5: Tuh.
2: Tah eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh.
3: Diurang-urang kenehnya.
2: Anu sok ngagedean teh eta anu sok cingkar cewis.
3: Cingkar cewis tukangeun.
2: Cingkar cewis tukangeun tungtung nama jadi we pipaseaeun eta deuleuh. Nah, ai jurig teh gede na sagede muning rupana jiga hurang. Ngarti?
5: Sokang geuna.
2: Jadi naon teh teh? Haeuh gede na sagede kuring rupana jiga urang. Silaing-silaing keneh jurig teh deuleuh.
5: Urang-urang keneh.
2: Aduh, ampun.
5: Eh,
2: cing cerowokeun Kang. Bisi aya nu ngaruksa tatangkalan. Dan nah, silaing sorana nu rada gede teh cepot. Tong aruh syak tetangkalan woi. Ya ain lemalan sora dewe kicu.
5: Nya,
2: nya. Heeh. Awuhan teh awuhan.
3: Awuhan teh
2: leuweung mah. Heeh. Hoi. Tong aruh syak tetangkalan sing. Sing tong jauh woi. Pinas tiker sayang tumampara.
5: Heeh.
0: Ieu kaayaan di alas Pringgandingan salah rama bargawa nuju ngahinarkeun kapusingan barang ngadangu anu nyerowok tilebakeunana ieu tempat atuh kaayaanana ngadangu sora jelema
6: ieu aya sora jelema ieu sugan disabeut.

0: Tisaluhureun gunung yakin aya jalma anu keur ngariung. Ulah kaget sinetia.
1: Kang. Aya jelema jangkung gede, Jang.
2: Lah, jelema teh teh lain, Yong.
1: Naon teh tanya?
3: Kada-kada Kang Adekang.
2: Jawat nepi sa. Samet dadak.
1: Luh, euy kade euy. Moal si amang mah kitu. Teuing, Jang.
2: Ulus mana ulah nun kula.
1: Yai, kalau nun enggak mulih Kang. Elana Nyai Sinta.
0: Daguan Satria.
1: Jangan kade sih hati-hati.

0: Raden Regawa, Raden Lasmana, oge salah sawios tamtama. Tekan pun Dewi Sinta, oge pawongan sadayana cing paruringkak puluh punukna. Nanakeun sieun pacampur jeung keung kromo ningali memang wujudna manusia. Tapi rambut parantos camut-mut bodas, kumis godeg janggot, anu sakitu panjang komo, gimana buuk anu aya di saluhureun mastakana dibeungkeut. Serem kaayaan imal. Makhluk saha anjeun? Urang mana? Nuti mana? Pak Kadejar, kade ulah diheureuyan. Tempo uratarangna syuk.
1: Nah, Pak Siri.
0: Nah, usah tengah roncici kikiran gitu.

0: Dina. Atawa orang primitif.
1: Bisa jadi, kata Akang.
0: Si belegum, orang utan, jurig.
1: Hei! Hei!
2: Bikin orang haring.
0: Ngaran kaula teh regawa.
3: Sa?
0: Regawa.
3: Regawa?
0: Tino.
3: Saking ngendimu.
0: Mi. Bisa lukan, cina. Belegum, saking ngeni teh, saking ngeni teh mana rek nyanyi undoi moa gitu. Kaulah teh ti Ayodhya.
3: Saking Ayodhya.
0: Tepino.
3: Iya. Ayat teh jadi.
0: Ya adi kaulah Lasmana. Kaulah Lasmana.
3: Ayat teh.
0: Iya teh pun bojo. Bojo kaula
3: gulis awet dina sara
0: cinta putri Timantili
3: hebat aya teh mun man kemu urangnya
0: iya kecang man kemu cameti ngaranna teh
3: ih cucung sia
0: ieu pawongan kaula ngaranna Semar
3: Semar
0: Tepino.
3: Ayah tanu diikat naon tak? Iri hilat yang cerikan kai?
1: Naon
3: tak? Ha?
2: Galaknya.
0: Lain galak. Tak itu ayah jelma maniri teh.
1: Ya, ayah jelma kurang gaul teh.
0: Jelma kurga. Lain purba. Kurga. Jadi kurang gaul.
2: Bisa nak
0: Hei dia.
1: Jelma jauh jeung seni mah.
0: Abdi sih.
3: Sama deh.
0: Mr. Baron.
1: Nah.
4: Nah nama.
0: Hei dia.
3: Ayo tak hiji diri. Ini kopi asat lah.
0: Abdi.
3: Iya.
0: Orin. Nah si belegung.
5: Orin pindah.
4: Orin.
3: Bagian utaya apa benar? Satria.
0: Kaula.
3: Ngaran kaula teh sabenerna regawa. Oh. Rama bergawa. Bisa ogi yang madagu.

0: 基金直播
1: dan
2: ada dan
0: lagi nak ada les mana pengenangan kencacing cepo
3: edan siap
4: jemel kadinya akep
1: ayo eta pak orang greng dina tonggong na tenaon oh jika deko jang kampak teh amurunya para ginuaran tangka kia teh eta pak
5: eh kia
1: sajadi dulu jang tumak mun sagede kitu pak amuing amuing kada jang ulah di Banyolan jelema kieu pasahal kadua gaplok dulu
6: lawara kang kada jang
3: deki dikeun eta wewe apuh
1: panuhun ieu teh kengeng saemara
3: meunang naon-naon ge sabodo aing teu milu urusan. Nu penting eta dibikeun apa moal?
1: Moal bisa
3: dipasrahkeun awe nuhun teh pasrahkeun. Dek kumaha jeung?
1: Geus mana kumaha ieu maksudna mangkel sadaya-daya sarios urang payunan wae pengawa
3: saya
1: kaulah Lasmana anjir dek ngaganggu kana kalancaran kaula lumampah
3: ta kitu
1: urang ngaji
4: bodoh ayana punya
1: juragan Lasmana ditepak dadana nepi ka ngaceleng kitu ka mana kecu udah punya.

0: anjing anu disebut Yamanagni?
1: Iya.
0: Kurang aja. Sobat-sobat jeung kaular gawa hayangnya orang saling sing hareupan urang adu teu ampar tiga.
1: Bungu ieu anu diarep-arep teh. Sok. Hayangnya orang pada kupikiran pati.
2: Ujang!
0: Cing, cinta Nyai antosan geuli
2: tong dilawan kaulah nu.
0: Cang, gunungan istrinya meureun kacaroge.
2: Tukang, tong dilawang, tong dilawang. Tong dilawang, ukang mesti nontot jodoh.
0: Lain kitu monyong.
3: Tong dilawan
0: tong dilawang bisi nararongtot.

0: sabina-binate Kakang Semar. Tulungan, tulungan, itu salaki kaula. Timbalan, ayana.
1: Lain ayah anak, tulungan.
0: Cing, atuh silaing anu jang-jang dan dewek wa.
1: Nyaho jang-jang atuh make nutur-nutur. Mau cicing itu di kandang doma.
0: Hei! Tama barang ningali Raden Regawa maksad oko pikiran pati mayunan ulah dia balat tamtama atau kayaan dugi karasang dibanting-bantingin pakarang cing belentrang kena kana awakna Rama Bargawa.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
2: Mohon. Oh,
1: nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalanong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
1: Wihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabra botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya teteh.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malum di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radiopis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Si Ayah Kolot nyarita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede, 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yuk ikhtiar nih bapak tadi gentos weh ku nguping di Radio Maya ayo lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipe ayeuna pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jamu-jamu, Pak.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja, dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan.

sinis dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang, hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai

kita, ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain, iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah

0: namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya

mendapatkan harta yang banyak, nama yang masyhur, mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah ke Ragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari

Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan.

0: walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana?
1: Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
2: Ya.
1: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
2: Suka.
1: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
0: Nengokin orang sakit pahalanya
1: lebih afdol daripada itu.
0: Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
1: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana.
0: Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi
1: ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur.
0: Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya.
1: Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
1: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
1: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
1: Nah, saudara-saudara hadirin,
0: orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
3: Radio Fis FM.
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha

0: bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
1: Tidak.
0: Ada jaminan?
1: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah, itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagai

Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama,

berdosa, dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini, sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang

saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus ya. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu kadang-kadang di

Hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu."

0: manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan, kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahad kita, liang lahad kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: Radio Fis FM.
3: Radio
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini. Nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpamanya masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia, solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
4: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya, dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
4: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
4: Nggak.
1: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini

0: selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalanong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sena ngalet landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalet landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke pukesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atwe, ka probihan nama aya juga leueuh we. Data damang upami tos teu ngaleut mah nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos itu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep itu sampeanana. Teu naon kitu teu singkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe saep sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sahari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Ya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Mohon, Pak.
1: Asam urat seperti mutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos habi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak satosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya teras kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak satosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perobihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka geduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna
0: katur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan

0: atas na konsumsi alfa propolis, tambi sehat, rezekina oge, tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti
3: 102,4 FM Bistro.

khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu jantan bingung aduh ya kedah kumah mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu jantan ya teh menik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah aya ta ieu sareng ieu ta ieu mah tuh tinggal diapun tan
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah ta kana ieu saking tendeui ka opat kalina ta ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri ta ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: ah berada nuju nyeri
1: mah dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomongnya teh teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna ieu. Iya.
2: Ayah.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nara darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa. Kenapa gitu? Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kami cuma dijali ke nyari tuur, kami takut nama kangkeng kaya, nama tos kata.
1: Tos sehat. Tos mohon tos sehat bunya, mohon
3: ya.
1: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya, ya Bu. Pak Uding iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah minyak kuranana sa dinten 3 kali sakali nate 5 tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami nganung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kadalapan.

0: angin gede nu nebak watak acian bayu saketi. Puguhoy angin etetek gede nebak kapuluhan anak buah Ki Juana Pati. Kaluar cina dampal dengan Aki Puralaga jeng di pabara.
1: Ayo, di pabara, urang serang di oi. Urang serang di pabara.
2: Duh, mangga Ki. Hup, hiat.
0: Anak buah Ki Juana Pati sing carengkang ka tukang loba nu ngajuralit sababaraha jungkelan katebaku angin tenggelan anu rohaka. Welasan musuh gempar sekaligus tapi nu sejen cungceng narajang.
2: Ayo serang ai. Ayo serang serang. Ayo ayo ayo serang serang. Ayo ayo ayo ayo. Ayo. Serang mulai nya.
0: Bedog jeung cumak puguhoy Aki Puralaga jeung Kiri Pawara teu bisa lalabora. Akhirna duana nanggunakeun pakarangna masing-masing. Di pawarang gunakan pedog pusaka bubat babit lir dengan malakal maut nu menta nyawa. Sedengken Aki Puralaga muterken itik na nadah serangan musuh. Hiuk terang terang terang terang terang. Bedog kababat ku itik mani ratreng jika kemang erih ketebak angin.
2: Ayo. Ayo maju ke penyit. Maju ke penyit. Saha nu hayang modar panggulan ayo. Hiap kali kaing ya.
0: Di pawara sosok nang tang lawan puguhwe anak buah Juana Pati mani gigis. Sapa bedog nu dicekel ku di pawara kacida cepetna. Kokolebatan lir kilat dikanyahuan suat sewat nah ritateh.

0: kabaran da jeur mah teh ha. Juana Pati mane komando ka anak buah na manehna sorangan terus narajang ka Raden Purwa. Raden Purwa ras inget kana janjina tadi sangkan di luar diserang ku urang Kalang Sawung nu digerakkeun ku Wardi. Kalayan terwa pikir cenang luncat ka tukang.
1: Lah urang sia teh ka mana? Da ka mana sia teh? Purwa. Da ka mana sia ha?
0: Terus masang kuda-kuda rek ngawatek ajian payu sakerti.
1: Heu,
0: dedag kana tihang wawangunan. Sorana tarikat dengi kemana-mana. Kijuana Pati amekeun haok nyarekan.
1: Hei, bangsat! Montong ngaruksak bangunan sia. Yo, aing gerata rajang mun wani mau kurang ada sia.
0: Itu nanti bari matak di ajian anak.
1: Rasakan siap Purwa.
0: Ngadorongkan dua lengan ke harum. Plesat. Sinar koneng ngancam dada Raden Purwa.

balas mapag serangan musuh cilekur bantok di tengah-tengah paguron jadi eneur wawangunan sing narekot. Bangsat, kurang ajar sih, kumawani ngalawan kaing. Rasakan kurang ajar, rasakan kurang ajar sih. Kurang ajar ngaruksa pengulan aing.

0: Dina bibir Juwana Pati piyel getih kental, sedangkan serangan manehna tadi ngapelesat kana pilih bangunan. Purobot sadakai anu ancur lir anu dibentar ku gelap, kayan di jero bangunan jadi ribut. Anak buah Ki Juwana Pati pudal kabeh curena curena curena curena curena curena curena curena. Aya nu luncat raita teh curena. Sakibat aya nu luncat hayuk narajang ka Raden Purwa, lep Raden Purwa kolok bari mali. Hiji mojang keulis rancun ditarita teh nyerang ka Raden Purwa, narajang ku bedog meni tarik lir kilat. Untuk Raden Purwa rikat saya teh aduh geulis oge geulis-geulis galak kita
1: rasakan kurangnya
0: los bedogna ngakan angin ciut malik dikenda kakak tuku bedogna nyalamprang ngala ika burung nanaman itu geulis nanaman itu
1: rasakan kurangnya hapus
0: Rengkong Raden Purwa ngelokin beteng na. Hiu plos bedog ngaliwat sanggas gerakan anak mopo. Sakilat ditewak pigelang na benang pisan. Maksud adek dicentok sinak neronjong, tapi eta mojang geulis teh deleh kesit. Memeh dicentok ngalingkah manten kaharep bari nirepkeun leungeunna. Duh kurang ajar, cepat oke gerakan set set hiu kejuk si kuna kena dadak Raden Purwa. Kurang ajar, Raden Purwa muringis dadana seul bareng jeung kitu bedog ngelepat kena tarangna. Rek narok ciga nu ngalah kalapa atuh meninggal lenyap Raden Purwa teh. Naon teh gerak-gerak teh geulis. Gancang Raden Purwa ngakilak kagigir bari nyapukeun sukuna kana kuda-kuda Nyimojang. Seaklos Nyimojang rikat cingkrak ngan bedogna gagal narok sirah lawan. Rikat oge Nyimojang teh. Aduh. Kerentes hati Raden Purwa beritaki-taki sabab tetela musuhna teu bisa dianggap enteng. Nyambut di kana beuheung seak terang ditakis ku sekin kemang seuneung ngaburicak. Barang rek malikan deui Raden Purwa sakilat macu bari ngagunakeun jurus lempeng ngerah dada. Siut hiuk.
1: Ampun.
0: Nyimojang ngajerit terus mundur bari sasalontodan. Bedogna ampir murag keur kitu dituturkeun ku tajongan nu mateni ti Raden Purwa. Cekong kana bobokongna Nyimojang. Nyimojang rubuh teu hudang deui. Barang rek dipinok kolebat hiuk. Tak Raden Purwa aya nu ngababuk tarikna keranan. Karasa asa ngareunteut bakat ku tarik-tarikna. Sajongjongan mah Raden Purwa leungit kasaimbangan asa lalanjung, tapi basa musuh rek mino deui aya nu ngalepat ka hareupeunana. Cerat hiu. Musuh rubuh horeng Ki Juwana Pati anu ngabongohan ka Raden Purwa, tapi geus hasil digagalkeun ku Aki Pulalaga, sedengkeun Ki Dipawara keur ragot tarung ngalawanan puluhan anak buah Juwana Pati anu geus beuki nambahan wae. Adi-adi Den, Si Juwana Pati lain lalawarakeuneun keun ku Aki. Tuh banduan Ki Dipawara tuh Den. Aki. Sok banduan Dipawara kali tuh. Cek Aki Pulalaga ka Raden Purwa nu masih keneh hargeun rewas urut

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita.

0: yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Saya acana ngaleut alpa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alpa propolis.
1: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alpa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alpa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
5: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes mak, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: sabab aing nyaho. Aing nu nyaho kana kalemahan ilmu sia-sia. Mondong sombong aki-aki. Hayo maju deui sia, mun nyawa bisa ngabinasa ka aing. Bikeun aing moal kimir, moal mundur sasiku, moal ngejat catapak. Leuwih hade acur si aing mah.
1: Ha, de mun kitu mah. Rasakeun sia juara pati. Ha. Ha.
2: Aki Puralaga nyekel di iteukna. Cileng ngeluncat berinarajang ka musuh iteuk lang ngolepat rek narok sirah juara pati.

0: mata ketir. Raden Purwa jeung Dipawara ampil kawalahan lantaran acan boga tenggelan anu ampuh oge. Ari dikepung ku puluhan jalma mah riweuh oge. Nu hareup rubuh nu tukang larajang kitu jeung kitu bae salilana, mata cengkel jeung riweuh. Tep.
1: Awah, Den. Urang lawanan. Hayo kagok ieu Mang Mayeuh.
0: Nyamang lah.
1: Ah, rasakeun ye.
2: Awas ya kun.
0: Ngan untung barang keriweuh kitu pantop pakarangan anu dijaga ku anak buah Dwanapati. Harita teh ngaporobot terus amuradul bulak balik kawas ditubruk gajah. Purudul puluhan calma marawa pakarang bari singgarodok mata ketir horeng udang lemur kalang sawung anu dipimpin ku Mang Wasim jeung Wardi. Harita geus hasil ngabobolkeun lawang saketeng atuh puguh anak buah Dwanapati sing narenya greuwas lantaran nu kakara daratang teh singgarodok nangtang ka anak buah Dwanapati.
3: Dwanapati geura kaluar siah bangsat. Ye aing nu bakal modalan awak siah ye.
1: Hai, Wirasada. Murkana. Jamin. Geura bijil siah bangsat. Ye aing haya datang rek kembedak balik barat siah. Hayo atuh atur, urang sareng ku kabeh hayu.
3: Hayo sok. Hayo kaluar Dwanapati. Aing si Wardi ye. Kaluar siah.
1: Ya, Wirasada, murkana. Jamin. Kaluar kurang ajar siah. Ya aing urang kalang sawung ye.
0: Rek menta si Dwanapati raja goblok, rek digantung di alun-alun. Itu cek Mang Wasim padahal mun dimaksud alun-alun teh

0: aja aturun ya.
1: Iya, Sami.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal, dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah, ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada,
7: iya,
6: gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat keluarga.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Jelebet, jelebet ditampiling deui leuwih tarik. Cubalik, blak nangkalak bengkang, terus kokosodan ciga nu sakarat. Barang rek dipino deui aya nu ngalepat kana sira Aki Puralaga, hiji barang sumobodas. Aki Puralaga ngelok hiuk, jreg, basoparati nancep dina tihang. Gebeg. Aki Puralaga ngarenjak terus ngalieuk ka tempat datang peso. Barang breh Wirasada anu ngabongohan teh. Manehna teu tega nempo bapana nu rubuh ku Aki Puralaga. Wirasada ngejat cina kapungan Raden Purwa jeung di babara. Rek nulungan bapana tapi kolepat jebet. Di babuku itik Aki Puralaga truk rubuh teu hudang deui gegerungan bari meringis sukuna asa potong ngababuku itik. Sia teh bangkal warah teh sia teh. Geus dua kali ngagokan ka aing, hayang modar atau kumaha ieu teh? Cek Aki Puralaga bangun cengkel. Kajadian kitu teh mereka sempetan ka Juana Pati. Pikeun ngumpulkeun sesa tanagana. Korejat hudang deui terus lagi beken awakna. Kanyadi leungit wawanen daratang deui haok nyentak ka Aki Puralaga.
1: Aki beot. Motong nyiksa udak leutik sia kurang ajar. Yo aing bagianana nu baris kanadenan panguasa sia. Tegap leg ka era sia kurang ajar. Nyiksa budak hayo maju deui.
0: Kitu pokna Juana Pati. Puguh we Aki Puralaga panasatena.
1: Nah, setan sia. Aing mah teu nyiksa budak leutik kurang ajar. Jeung memang teu sudi perang jeung budak satepak. Cadu aing mah kudu kelut ngaladenan budak leutik. Rugi jeung teu hargaan kurang ajar. Sok jeung sia atuh. Rasakeun yeuh. Jurus pamungkas ti aing nu baris ngabinasakeun awak sia-sia. Nyaho aing kana kelemahan sia Juana Pati.
0: Aki Puralaga nyaan amekna. Sakabeh kakuatan dipuseurkeun tina leungeun ka tuhu. Nu harita dipake nyekal iteukna, jreng loncat narajang musuhna. Ki Juana Pati sarua amekna. Sedangkan musuh teu disingkahan tapi dipapag ku jurus gugur gunung kalayan ngagunakeun tanaga anu rohaka.
1: Oh, kurang ajar. Hayang nyaho kakuatan iteuk sia-sia. Aing baris mapag ku jurus gugur gunung kurang ajar sia. Lihat. Rasakeun kurang ajar Juana Pati. Bersat.
0: Awakna nyamber ka Aki Puralaga.
1: Hayu, jelebet.
0: Bandrok jeung iteuk kelebut. Ki Juana Pati raglag kana lemah. Ki Juana Pati raglag kana lemah. Terus kokosodan teu ngabejilkeun sora. Sabab tarang na kabeunangan ku iteuk nu dieusik ku tanaga batin anu tohaga. Atuh moka hasilna teh mata kinggiapeun. Tarang Ki Juana Pati bubuk sarta getih ngapurial maneju uuk. Ki Juana Pati kagerejetan suku jeung leungeun hareuras dijegerkeun. Panon purial buncelik kabalur ku getih nu ngucul tina tarang. Terila kelek les. Ki Juana Pati ngelepas kenyawa. Acal perlaya dina medan danalaga. Binasa ku iteuk Aki Puralaga.
2: Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Aduh, disangka Juana Pati, Juana Pati hampura, Juana Pati kaula geus kabinasaan dika. Sugan moal kieu. Nah, aduh hayang ngejat sia teh Juana Pati neka-neka teuing. Aduh, tapi moga-moga we arwah Andika ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sarta dosa-dosa anjeun dihampura cek aki puralaga bari ngusapan itekna. Panon melong kana layon cuana pati anu ngajak papang di dalam mah. Kajadian kitu kesaksian pisan ku Wirasada. Atuh puguh we maningana ketai hatena teh rempeyek Wirasada. Bu nyuuh hatena sedih tapi geus teu bisa nanaon manehna kapaksa narima kana eta kejadian. Ari Raden Purwa jeung Kiripawara barang nempo cuana pati geus rubuh duanana cung jeleng teu malire ka musuh nyamperkeun ka Aki Puralaga. Duanana calolohok melong kana layon cuana pati anu geus ngacolor mani getih beungeutna burahay beureum lantaran tarangna bubuk pisan ku iteuk Puralaga. Kumaha ieu teh Ki Maot?
1: Aduh kapaksa Den, kapaksa Den. Aduh ampura Juana Pati, aki teh ngagunakeun jurus pamungkas kapaksa da manehna nekat geningan. Jadi ngan dua pilihan Den, nah aki nu bakal ngajolor atawa Juana Pati. Manehna teu daekeun ngejat geningan kalah mapag bangun anu nekat, akhirna kieu jadina Den.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si horeng Juana Pati anye nekat ka minabina leuwih hade paeh tibatan sadar. Keun bae da geus kitu kanyataanana geningan Ki. Ayeuna mah geura atur anak buahna tuh sabab ngabahayakeun mun teu ditengtremkeun mah. Raden Purwa nunjuk ka anak buah Juana Pati nu harita geus rek ngaronom ka tilu musuhna. Ngan kapegat ku datang nabaran Mang Wardi jeung Mang Wasim nu kacida robana sasat lemur biru kabeh ka Wardi.
4: Keun urang atur kumaha eta mah? Kidul Pawara maju nyamperkeun ka musuhna anu masih keneh aremekeun sarata gelede sumanget pikeun tarung.
5: Hei, Wardi Abalan Kalang Sawung. Dengekeun ku didinya, dengekeun. Kaula rek mere ibadah ka anjeun sakabeh. Jalma nu dianggap raja ku anjeun ayeuna geus ngagoler jadi manusan. Ngadolor kodor teu nyawaan. Cik. Rek kumaha kareup Andika? Nah rek taluk atawa hayang modar jiga raja Andika sakabeh?
2: Reg kabeh eureun leumpangna. Daya anu wani maju leungeunna singkulapes nu tadina rangsep marawa bedog jeung tumak teh ayeuna mah ngan ukur dijingjing. Kabeh ngarasa sieun bisi manehna sanasib jeung rajana nyaeta Juana Pati. Pangko ngarasa gimir dan nempo Wirasada jeung murkana geus tabadaya nu jadi dunungan geus eleh kabeh ku musuh.
5: Sok jawab ku sadaya. Pilih mana? Rek taluk atawa rek terus tarung?
2: Kidi Pawara nanya deui preng kabehanana ngajawab.
5: Aduh, taluk taluk taluk taluk taluk taluk taluk
6: taluk taluk taluk taluk taluk taluk ampun jaluk maklum taluk taluk taluk taluk
5: taluk taluk taluk taluk taluk ampun moal moal ngalawan moal moal ngalawan dek taluk anu kuliman. Oh
2: atuh bungaheun Di Pawara teh terus marentah ka Wardi nu harita geus aya gatukangeun barisan musuh mimpin rakyat anu kacida lobana.
5: Jeung Wardi
6: naon Mang Wara
2: rampas sakabeh pakarang nu dipiboga ku Balad Juana Pati. Terus kabeh kumpulkeun oge jelemana kumpulkeun diri tutuh kumpulkeun kabeh. Wardi nemalan bari jeung bunga terus marentah ka anak buah Juana Pati pikeun nunda sakabeh pakarangna. Saurang oge taya nu baha terus nunda bedog jeung tumak katut pakarang liana. Ku Wardi jeung Mang Wasim katut rakyat sejena teu kungsi lila oge sakabeh pakarang geus dirampas. Jalma dikumpulkeun di hiji rohangan nu lega. Sinadaryuk bari ngacungkeun leungeun duanana di lingkung ku Balad Wardi jeung Mang Wasim.
7: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
9: Ibu Sartona.
8: Alamatnya Ibu.
9: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
8: Ibu, nama Nukarawas, satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
9: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
8: Nukarawas,
9: Nukarawas, Lampung.

0: sebut di kereyeh nyambuk yang di kereyeh ngalengan apa-apa berita yang saya kamar dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalengan apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagak

0: orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deui, akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: aman dong.
1: Tetes mata Tesma ini
0: sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.

0: Jawadi. Kunaon bapak teh? Kunaon bapak teh Jawadi? Namani gede gitu Jawadi. Kerejat murkana hudang, cenang ada ketan layon bapakna. Brek deku berena misak. Aduh. Bapak. Bapak. Aduh, bapak. Maot bapak. Aduh. Bapak. Aduh.
1: Murkana, bapak teh cilaka. Maot murkana. Maot murkana bapak teh.
0: Nyikan Sarawati kanggo gulung layon bapakna di Bandungan Kuraden Purwa jeung Aki Puralaga Katut di Pawara. Ari Wirasada lain teu sedih lain teu hayang gugulung layon bapakna, tapi sukuna nu asa potong kacida nyerina. Baru karena teu bisa nangtung-nangtung acan ukur mencong berira misak harita teh.
2: Bapak. Bapak. Bapak ieu kuring, Pak. Pak pajuana pati Pak tapi kakia-kia nak disangki Pak aduh ampura kuring tu bisa ngabelaan Pak dan kuring geripu sadua Pak aduh aduh
0: apa segrup murkana ceurik jika budak leutik ngerasa sedih nampo bapana geus perlaya manehna ngerasa hanyalu lantaran teu bisa ngabelaan ka kolot sabab ujug-ujug kebenangan ku Raden Purwa harita teh. Ari Raden Purwa teu ngaganggu kanu keur nyengceurikan layon bapana ngaha jadi antep sina nyacapkeun heula perasaanana bisi matak jadi ganyelan ka hareupna. Kitu deui Kiri Pawara jeung Aki Puralaga teu ieuh wani ngaganggu ka anak-anak Ki Cuanapati.

Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Give it just a minute. Empty, empty, incomplete.

天灯下了个满清嘎巴拉的路条问得明把三个汉子的因为灯风开始大家巴巴的Jangan-jangan ini pun maka tersentak semuanya kaya papa dan awal teklantus jasa muka raja biadab mutaya terdengar-dengar ini. Hei! Dua! Anu gelis! Anu gelis mantua amal jasmin ini, no? Bagi asa datang

Menunjukkan kandungan genep sasi kelamin barayang gure yang sumping kain kang ramah mertua badannya telakin nyenanu jantung sarogi Raden Hinrajit kasar nganku kalawasa dasar muka parantos sama rasa namung galih mak ayah keyakinan iya Hinrajit bakal salametin medan yurit tangguh-tangguh ini pun makatum pengandika sentur senur gelis Jasmine anak ama anu denok putri gelis jika widar dari lumuh surut dikasihangan cu di papa saya takut patuangan atau bobok kilogram nasasi nyai beki ayu beki gelis nawanti-wanti ras.

0: paduka pupu dening kaula.
1: Ya ya ya. Syukur syukur syukur. Hah? Sagera wakane.
0: Nyes. Iya nguninya tuang putra marang semua itu kening dipenging ayah kapriyugian anu langkung penting ki penting kuhonyu paduka gusti. Sobat-sobat gelis itu nyai nyurulung cisot sakunaon gelis
1: soba mamentah katerangan naon anu tumibah kadirin nyai anu matak nyampirit kana galih anu matak sumramah kana bayah kanyeri apakah rewas
0: soba balakakin ka amat naon denuh
1: kunaon
0: ulah aya anu di dinding keur sinang silok balak blak-blakannya
2: minggu serang
0: terus terang pamarsa dan mangat
1: nono
3: tekapina damel jungjunan Rama Prabu semahin kaula punyungin kaula damadamanin kaula langkung cipayung kaula nyangakin semah pangabah kiskuhonyok panjenengan.
1: Iya. Nuh. Nyalet sungar. Coca-Cola pantak. Jaisok. Ya. Madu. Pahang. Coba.
0: Sok.
1: Ngopi
0: nuhun cetak nuju ya oge nuju tadi oge karkes
2: kena roti bakar
0: iya kare sepi kena roti bakar ya kamu kena roti iya mah
2: roti naon
0: roti sulpan buki itu
2: naon lagi
0: namun roti nu make coklat kare sep kan mah
2: iya
0: kamu kena make susu mah make keju

0: Mama, ay, itu nuka tampi madu kaleres duka hente. Ia laporan nuka tampi di inte saran ayah nu comel di wartawan. Rehna Gusti, Patih Raden Indragiri Putra Mahkota Nagara tadi cenahening enging majeng kapalagan Yuda Kapasangrahan Gunung Sawera. Sakit tu itu kata piwar tesku no putih dina jam 7 sapa rapat dina barita dunia dalam barita. Iya, lebih tinggi anu deno kula letik hati no. Anu gelis kula letik hati ngenaan salah timana sin rajit. Memang dina tadi isuk-isuk patah nantikan ngalah hulu nasirama jeng hulu nasilaksmana tapi sing persaya bakal ungu bakal ungu bakal ungu ditanggung ditanggung ditanggung kami jaya salah kemana lahir hurian selesma aduh leres baino tapi entong alit galih moana naron sing persanten dina rumus naoge saroge bakal jaya ditinggal dina manis pahing kasungsi yen Gusti Indragiri dinteng ieu poe salah sagoliwon bakal menang kajayaan mangul kaunggulan mulih ti medan julik bakal kasamut ku umum ku rahayat loba moatil kieu rajit hidup rajit hidup rajit hidup hidup rajit
1: namun dina resan dia dina wangi tadi ayah kira-kira awun kau kata ngimpen awun ngenangkangin rajit
0: riwan teka-teka abus kena hukum riwan gelis gula dipersaya memang hukum nakaba bawa impi atau kaya impi kini sabab nemutkan panalahan ama ai hukum ngimpi ayah opat loba nasuji ngimpi dua kababawa impi tilu kai impi kan opat impian iya masing-masing ayah harti anu tante
1: jadi salah kemana salamat
0: salamat
1: getis hatetes bauk salamat tanggung jawab ama wanita tempuhan
0: mana nak sing berak baik kalah yang sing nyakal tak utun ini dudikan nunggu sabara bulan halima atau genap ketika ini
1: memang ia budakan ubahkan nulikan perjuangan muat jika kina kasih
0: jangkung letik tiga ayin
1: solesma
0: moga-moga wenok sing salamet tuang saroge anggur dina wengi engke netepan tahajud no.
2: Kalu doa we teh.
0: Bismillah sali kurbalikan.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
5: Salapan sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
4: Oh, ngawartosannya.
5: Nampi kebian kan dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sarang?
5: Rematik ya.
4: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
5: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
4: ada rantai panas angintenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Teras. Opa mi ramatik mah?
5: Nyeri ayai gugah itu tur teh.
4: Lorong kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teki.
4: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Rancit teh salapan sasi.
5: Iya tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon. Tak ayana kamari kan ngalat alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panjawatnya gitu. Tasar sareng senang ngaleut kumaha tau
5: raos we
4: raos ya. Kamari nguping warto sahur si Ador dua dintena setelah ayah cenanya
5: nya
4: leungit cenanya kabah babu cenanya
5: nya kamar meni eda teka raos.

0: Wah, gitu. Alhamdulillah banyak buat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acan ngeliat alfa propolis teh teh tiasa iya panggil tuh bukan
1: tiasa malanan kalau iya tak singku sial iya tak raya apa dia tak singkarajuan
0: mohon mohon
1: asa dikerihan iya tak asa cocokan gitu
0: terus tak sarang sering ngeliat iya alhamdulillahnya
1: alhamdulillah ya
0: nanti sabar kali saya dinten ngeliat iya tak
1: 3 kali kemari ma
0: iya
1: tak mohon ayo namanya tak tas meningan
0: alhamdulillah mohon. Siapa tetes ngaleut teh kemari?
1: Tilu genep tetes kene sadintennya.
0: Oh.
1: Sekali ngaleut
0: genep tetes.
1: Genep tetes.
0: Tilu kali pangintennya?
1: Iya.
0: Tilu kali?
1: Tilu kali.
0: Oh, berarti
1: mun meh sare.
0: Berarti 18 tetes ya sadinten.
1: Anjing-anjing gitu.
0: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
1: Amin.
0: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes gitu.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya, tetes ini iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya nah, betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
6: iya benar Pak ya jadi nggak mungkin langsung sembuh total Pak ya jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
7: perubahannya kita merasakan diri betul ya, tidak baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal
6: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari
6: udah merasakan perubahannya
7: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu ya Pak ya?
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 60.
4: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Merak
10: Minas 20 balikan. Kunut 2 balikan. Dan tadi ulah diteruskan karena Kembang Gadung. Ah, itu sun. Ia nyangem sate dina hati we. Selamat. Inasti kersayang tumam para Paran Prabu dasamukan mujung upah nopet Dewi Jasmin. Pasti nutet biasa dipungkir gandar nutet biasa disinar pananganin rajit anu dipengtangku senjata dibja kuratin laksmana. Ragrag di payunan Prabu dasamukan kalian kan prihatin Dewi Jasmin yakin.

0: Dulu itu ayah koko halungun dulu saya. Wah, helu sapo tung utek-utekan kene. Panangan sahano ki.
1: Nyai, kek.
2: Ya wis tenas tersayang widi mapan banyak kenalara.

0: kita batu arena tempo.
1: Waduh, leres bae biduri bengung eta teh.
0: Lawan dua.
1: Sugan teh moal ponokius.
0: Tobat. Dan nyayap temenan saha ieu teh nahara mah atawa laksmana nu kanyaya.

anak. Adam si Rama begitu enggak ini. Tukang nyabutan nyawa batur jadi algojot tanpa sedengaling-aling kemake darah sarwalas asih. Anak

Patanang hiji satria nyangah tugas di nagara pancenti tuang rama eyang Gusti Agung. Nusayaki mungkin wajar ayah inak

0: bakal jadi catatan dina sejarah guaran seuseuwi nu bakat. Sunuk enjing ningge tuh yen tuang saroge marot nyubadanan sumpah satria anu tang tunggalunasan hutang no. Umaha bae pipedanana barang tos kira masaha ya tanu kaniaya naha sirama atawa silaksanana. Hei! Kabeh dolim! Kabeh semoga pawak! Dewa, dewa, dewa, nangih nuksyak! Beberem naha sirama! Cucuk mata dewa, awas jadi abri kuai sorga! Siap wae dikakap! Lawang serapatan patangkep nasya widadari dek dicokot kabeh kuah induk dijual melikus
1: ya karin bikinnya
0: lah yang tibatan ngajajir jika papa esperentu jika tunggu widadari kuah induk diduikin
1: ya
0: orang ikan bayi sitari sitara tapi kabeh widadari kuah induk dikunya memang dewa telengas widadari ngan ukur dipake papa espang dirita coba coba asbak dipampengkun kana kaca alomari dulu.
1: Oh, alomari.
0: Oh, kana alomari kaca. Haduh, dugi tahantuna eta tadi anjing-anjing subuh-subuh make gumujeng heula ka abdi.
1: Ya dewa anu telengas ye.
0: Kurang?
1: Dewa anu cucuk mata kain. Ayah kangewa naon kain. Kurang kumaha aing baki salah sejumlah. Eta make jeung rujak warna tujuh. Make rujak antehan. Dan tu makai sojan rujak gedang aing ni wak. Tapi nak aing kamari aing rugi, mangkuk nak aing ancur ayena aing buksak buat pageto aing bawotan.
2: Pageto
1: nunggu tur. Kedan dewa mungkin.
0: Hati-hati siak kawasan dari muka nak kuaing dek di sayang di tahu di pelakan bujair siak. Diganti ku cai tiis aingnya tak dekin paragi tempat kita sakmu wisatawan kalian dekin tempat kita paragi piknik. Paragi aing poe minggu nyium kolam renang di dinya eudeuk malah kumang ujung tutut jeung sajabana.
1: Awas dewa dewa si awas. Awas aing teu gila. Sanajan dewa kawasan. Kawasan lawasakeun tapi aing umur panjang aing gagah sok ti mandraguna sakorong langit wae nu jadi aing gagah sok ti mandraguna. Ha ha.
3: Tos kawlanun atos ramat sekap sakitu.
1: Gelis.
3: Sekap sakitu kawlanun.
0: Sekap. Abdi nyoyogikeun tanaga pikiran di mana dampak Gusti bari tunggal sareng dewa di. Kakat siapa tangkep ku kawlan.
1: Hei.
0: Anu gelis kuasa gara bawa kakak putih ibar gelis
3: entong letik hati nok salah kimaneh berharga ngarana bakas singit angin-anginan ampun pingkang izazit
0: tos tos nok nok tos tos tos bang berangke nonton kadeo anggur kaitu berapak
1: Mahal,
0: Bang Manwasa. Tenang, nah, badan ngebak hula, ngebaso hula itu.
1: Hah?
3: Bujeng-bujeng hayang barang dahar, Engkang Indrajit. Tineng tengku mujeng na, Engkang Indrajit.
0: Ih, Mang Oge, kuberehanana tete. Tamang timus-mus ngagupayan. Aca, sinapa ngulikun udu, taduik na sarebu, tom. Sabungku sena, garam filter.
1: Doh.
0: Bantuin kumang duitnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
5: Sareng ibu Popon.
4: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
4: Ibu

0: ngawitan gaduh keluhan penyawat tahun ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos bakalami ibu.
1: Atau setahun langkung.
0: Sate acana kang jabut tetes alpa propolis ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahan teh Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Wow. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihigiarkeun ngaon naon Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Floris, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pas sakit kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara reja dilutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alpa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alpa propolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesen te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Floris setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi beras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayano pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah hentenanan situ sawes-sawes mahintan.
3: Bapak itu tas kamanawa ya, yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Beulikeun sok rokok disangakeun deukeun cenah pamulangan anak kitu.
9: Asa, wasa,
8: bulan.
9: Hari asa.
8: Bade ge oge.
9: Hirup
8: bade mangga mangga.
9: Pang nyokotin anak aing anu keur istirahat kareh jauh tadi subuh. Tisli.
8: Saha? Sinaran paka
9: si prajangah

0: Jebrotin ajong irung itu barang mios gusti.
1: Kacang tengah hari itu
0: banyak tu bensin tinggal.
1: Sapratane pun lima putra Raden Prajanga, Raden Soda, Raden Timurda Trikaya, sareng Raden Naranta kati masing-masing selir parantos kairing puasa.
2: Hatur pangapunten Rama Dewaji.
1: Kalanun pangapunten panjenengan. Anak-anak nu kararasep kang sanggas.

0: rada samuka murang maring kursi dibanting-banting kentih ngajang arisa pangesi karaton amuk-amukan anaras kuka prihatin agali coba
1: ya
0: cinta gara-gara mane ketika kita jadi anak-anak dulur lapur baraya beak pamilin
1: Rerek banget.

Aina laki langit tanang gagah priaku maka jeng eleh ku siramah jelma palaya peleya kicipna sabedung sakali. Sarang takol eta ngomong sabedung sakali. Ujung-ujung si Batara masarajang kawentar titising Wisnu eta ngan ukur omong jelma kanyataan ma eueuh. Atuh bujang-bujang si Batara maka sebut manusia najan dewa moal teh gigis. Ku aing lamun aing nemukeun leuwesan sakabeh sawarga bakal ingeuh. Iya lo mari kaca ngejebian sudah ditonyok ku aing. Bangsat sia. Kursi garing yang kajana ditaratus inten dinupi temata kajamin karena kabungahan aing tempo kima awet tulungas sia. Cinta, cinta itu di nagamar kalender juga cinta ngajak Siri. Ngajak Siri itu juga ngagupayan kusutra kamaning.

0: kadua kalina ayeuna pangintanan nu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang gitu anu jeung teu damangnya pangintan kopi teh ditaros ka pun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh
1: panyawat naon manawi
0: panyawat nama kawit nama lambung
1: lambung
0: ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu
2: sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
0: katingalna alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
1: mohon mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio panten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami panten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis panten
2: hatur nuhun
0: engga sami-sami Bapak
2: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon
7: 08

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Ribet asa bebengin omong nasi kumbah karena nita dipulangkan sinta lamun ngagugu kamaneh namun aing teh salamet. Moa tepi kaki.
4: Istilah mengurang marim manu itu salah kirain sabaya pelayan bisa dipercaya itu hingga ngantungku selamat mati inilah semangat dan purwana lagi kawan man namun tetap sifat wujud takabur. Siang cita-cita namu alas dan mutasan tegas pulih hidupnya. Tersamu kangen tulkan karaton ras emut

0: Raden kita ya Raden Sunda. Sangat damai parantas kayawartas na yang ramah panas. Payunan menata hatas. Sangat dan sugering pegang. Inamu tepat. Baka maju kapal ganyuda. Mari irisi kutinakan sarang hukuman tirama Prabu Dasam. Santu lantas di sapa nahi markas, Sultan.
1: Marga.
0: Marga ikut jalan.
1: Sultan.

meter tepih nanti pasang rahan buat dia beratur terpagu sotikis nek. Palu pagu sasekin pancang tina. Palu pagu sasekin kanasa. Balap warna rasekin mahenya. Pagu sasekin kukannya. Ini pagu sasekin gunung sirak. Anu diutus pikir kapayun garis perwakilan pasangan Rajin Senapati Anoman Senapati Dua Rajin Hangada Senapati Tio Rajin Hangira.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap karaos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu sabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Oh. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Anu mana prajawa aing? Ieu hati rada
14: kaula. Narem
13: kada.
14: Anu mana?
13: Bukan. kaulah putra nakang jeung Rama Prabu Tasmuka. Memang usap angin disiadi keyakinan kaulah tadi. Putra Sirga Samudra.
14: Orang kapin awe.
13: Coba urang pada ukur perhati.
14: Astagfirullah tidak pernah.
13: Coba.
14: Ya masa kaki. Salah peratura ke sini. Salah harta sipun hatu.
13: Itulah.
14: Peratura kau je.
13: Kan sana.
14: No. Senyata mau di jalan aku si bakar muci datang kalau tidak.
13: Coba.

0: Allora, signor Pantus, akan dikilang hula lompat malung ke dia. Kulu nasi, merangkak kasih, dah sungguh.
1: Anak, maaf, simpan saya, saya hormat.

Ya, tadi kerang kuat awak mahal. Tolu banyak ni kamu temuji. Kalau kamu temuji, betul. Masa nak duduk apa dia? Getih dadakan semua misma. Pegat puluh siap rajala. Nuntutan anak-anak sihir balitungan. Laku lampah bapak na anak na mati kasih ngara buah sengajan bari angin. Temi lampah syarung di darah samukah. Tapi anjir kasih netan dosa na samukah. Wong tua gawi witan wong enum terima aku ni. Sinsah kolok. Anu nyin kehadiran. Anu nebarkan bibit kehadiran. Teka peti kasih kala buah uki badina anak incu. Albatai si kibung dina jurang kemuliaan dan kebahagiaan. Sabaikna si sahakolot anu malah kagorengan. Anu nebarkan bibit kejahatan. Teka peti hasil naku pihadina kunu melak. Anak inca anu bakal isi kibung na jurang kabarang sahakun jindina hukum karma Allah. Pernah si Tuhan nila subodra. Dua kunu dikerpuku tiru sakya teritaya. Ini. Temurna roter kantung kuma-kuma. Ayah, Allah.

Ja, kenal begitu cari hambu. Wah, ya maksakin, ya maksakin. Itu tinggal ibarat berada di untung kurang. Jauh habis separah nona. Wah, kakang dawa lagi ni. Oh, itu bangsa kunyuk-kunyuk. Di Gunung Himalaya. Di

0: di mumunggang cekeng sana tuh teh jomblo cekeng gitu cekeng
1: emang cekeng pisan
0: no salamat
1: panggis lo
0: no ne kaya amaman
2: ngalungkan siah nasi ngarantaka bakal dipasakin ke rasa muka
0: un milo
1: ti
0: milo hayangnya hundayu ti hayangnya hundayu sabarang harga asin diangka
2: wih ngobot kaya kakaknya sadi gak kemana
0: coba itu korek nanya ke neta kabar aja
2: kemana?
0: Kapan mau?
2: Ulah, ngomong
0: siapa tuh tentang melar krim?
1: Asal disangka katanya
2: coba tobat kakang Asra Jinga eta innalillahi
0: harukan aku
2: kenapa mau tak?
0: Kepira kakek percaya kengen agar kecok keturna di pacok hayam siapa mau? Siapa mau? Aku mah orang misalkan yang lu anoman cemuk bawa beja terus narungkan kulu narung teke nah sorry narung teke polisi ada wala kuahin wala sepos yang ngomong kakandawala nuli piconto bangsa manusia kaulah mau kakandawala intakan asa dinga awon sang bulur pasti aku turut ah ya mas anak-anak awon tumoro itu mah anda berguna dia cuma ini hamba internasional ya kan awon
1: kan
0: awon
1: jemput lebih yuk
0: kayak maksudnya mau jadi donor
2: humor gitu.
0: Oh, saya ke humor maksudnya. Yang salah kita. Cuma orang hiburan juga bari nunggu gitu. Jadi orang ayah dina kajayaan bisa mehan anak sir nak dasangka.
2: Dua.
0: Dan. Syukuran. Direkam deh di perusahaan kaset. Juga lah teteh. Wajib nama-nama hiburan sahabat, hiburan yang tak terpikir nekene hati nalipun kamu ulah malamak ting karena kasih besar kebingung
1: ya, benar kan?
0: Kahini itu-itu syukuran kayana parun nasyuni di Subang kali jati anu daiter-daiter masyarakat membono meresah
1: meresah kan?
0: Meresah kan dipingi sesuai-sesuai itu parun gas beak bros jangan hati
1: Bosa
0: mana mun sesumbang ngomong bos di mana di bareng masuk yang sini ada dean biar kita hari sini
1: ya
0: yang mungkin tentu jelas kau ngomong bilang ngomong bos
1: apa
0: ada kau ngomong bos iya nih masih kau mau berulu tuh di korot melongo ujung luar kau
1: kau ngelompong ya kau kosong
0: cepat kacepet itu babu sudah babu paling kedua syukuran ayahnya kurang sih anu jantan tokoh dina kesenian Sunda anu perintis melawat di luar negeri mekarkin seni budaya Sunda di luar negara anu dia waktu sekainatnya dipicinta di video itu senang itu oke waktu senang

0: pertanyaan kang tu mulih di jerman tu. Oh, ah, sekali. Ina angkat nanti terang, kang jatuh di mulih nak aku bertanya. Bila bujang kau leh oleh, nak kami tidak apa-apa lacan. Jadi sajian bari ti apa di nak mios, di nak angkat nak tanya kau di nak sungkina dia nanya dalam ruatnya. Sang katilu muga dina mangsana rekaman katilu jalanan iu mungaran dina sasi nukemer muga-muga mantina tetsu nubut ninsakana bintang kejayaan sesuai sang istilah jugara juara gaya lagu gaya. Ah, benar itu gaya yang menyong sih. Juara gaya dalam tamu itu. Tadi lu kau pat. Syukuran. Kabunglah akan dikebek. Kira tempoh saya apa kemana. Regrek monyet-monyet. Rantul lutung-lutung. Ragbang kawa-kawa. Syuri. Cisalangir. Datu beruk. Sinuk. Ketika milu amil ngabantu tiga kis kena karena kepriwian Gusti Rama dinanang tungkin adi jeung bener ngumpulan nuka dolima nuka jahatan nuka murahan kain dipalengitkan kejahatan dan saya muka dilengitkan oleh kejahatan jeung malengit sebabnya sepanjang bunya ngadep kejahatan jeung keadilan malengit ini. Jadi dia orang perlu jadi keadilan, kemurkaan, kehawakan, kebiadaban. Itu keunggulan ku keadilan yang kebenaran. Itu keunggulan ku benar yang ku hak. Akur, adil semuanya. Keadil, gitu. Terus, jadi ku gitu nak. Selalu beramasalah. Tiga. Mengenang kepada suara kaset yang dulu.
1: Okay, yang dulu sama
0: maka dicampur ku bahasa Indonesia nonton tadi gitu bahasa sapa tong aina
1: iya
0: aina kan saya sini ya jalan
1: iya iya kan pipih komalasari pipih komalasari
0: oh
1: sarang ayu supartini adam
0: hei dia yang disebut kayu pilih di mana
1: ah iya teh kayu teh pipih komalasari pulang apa suri
0: iya ampun
1: naon
0: itu teh ngaran samaran meureun teh
1: hayang
0: teh gini
1: anu hiji teh mah ai Supartini alias jangkrik
0: oh jangkrik anu dina bulan kamari ka bejakeun maot basa ka kitu ayat
1: oh
0: maca ku tengalkan jauh gering sautik disebut maot itu bukan disebut maot
1: di mungkinnya kan
0: jangkrik jeung keuyeut
1: eta yeuh jangkrik.
0: Mereka kibitnya kan kiyo.
1: Yes. Nah, kalah kamu akan
0: dimakuti. Oh, ini mengaran samaran di Nabi Rukawi, gitu.
1: Oh.
0: Cik, ya.
1: Oh,
0: ayo ceples beranyin ngomongan.
1: Oh.
0: Kamu pakai jengkirang barang Lampung.
1: Oh.
0: Mepakan di Bihun. Ceples jauh juga.
1: Oh.
0: Nanti sama heor-heor juga. Etang-etang. Akan nostalgia. Pecinta. Lagu-lagu jahit pun dari suara juga ada rekor.
1: Oh.
0: Godina Deguna.
1: Oh.
0: Godina jahit pun lah.
1: Oh.
0: Godina Wayangna.
1: Oh. Sulina.
0: Tapi Sulina.
1: Oh.
0: Cing. Aku mencari dia aja.
1: Oh.
0: Dia bisa sama-sama semprek nih, Tino.
1: Hehehe. Belum terlalu. Harus semprek di mana? Oh, belas pasi.
0: Oh, saya belas pasi.
1: Ya, belas.
0: Bawa kekayaannya Manjami apa kabar ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo karek baru bu
2: akan
0: ayo
2: nah mulut lagu nana kang teh
0: mulut siapa sih
2: makanya pemutus jami nonong lah
0: ayo so apa rang kok bagaimana tutup bulan nanti
2: lu
0: ayo ayo ayo apa ya
1: ayo
0: alhamdulillah Masyamin?
2: Bukan.
0: Kira-kira perang kurang itu sebenarnya?
2: Kakak mau kamu menyelamat bisa utak kilo belas katanya.
0: Kilo belas?
2: Ya.
0: Iya, baik. Kau tahu lah jamnya?
2: Sok.
1: Kalau sobatan jeng monyet ini. Karena jadi contoh kecocokan monyet minum ngalorong karena adil itu benar hukum manusia berbilang cepat berubah pikiran. Aing mikir enak cepat untuk mudah terim. Dan aing pemerintah benar pulang jeng monyet itu bukan risau kutu gebeok ini. Ah, di siaran sepan peok ini.
2: Kaya.
1: Mulai siapa sih? Cung. Siapa nya iyo?
2: Kata maga.
1: Hingga ibu kandung lah lagi karena nyulah. Cinta syukur yang efek dengan diri berhenti dan jangan kolak atau dokter pulau juga lah suara gaya dalam lagu.

0: Namibia, Hong Kong, lain batur-batur tembulur kena hei motor nusia. Aha, dia lagu sang Indonesia. Si daring karek dek nina des di orang kentu lagi. Bukul kamu setelah di tertas yang lain cepat ya. Ya karena biasa aja. Kayak inti ya. Si lain kudu make pengertian. Ya musyla ini kabutuhkan cara ide yang lalu gina di nani gana tamat lagu khusus ke meli kasetna.
1: Ya, ada kan kasetna kau?
0: Dina jadi pemain khusus.
1: Oh.
0: Ibu Hajah. Ibu Hajah.
1: Oh, Ibu Hajah.
0: Ibu juga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya, Cek. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon? Ieu teh, Cek.
4: Tetes mata? Tesma? Ah, ini, Cek. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata Tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek.
4: Insyaallah tetes mata Tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan.

0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
8: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
9: Mohon.
8: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
9: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
8: Kecamatan?
9: Surade.
8: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
9: Lambung.
8: Teras?
9: Radang usus.
8: Mohon.
9: Batu ginjal.
8: Tos sabar alami teteh?
9: Atau seusum?
8: Tos seusuman ya.
9: Mohon.
8: Tos lalandong kamana wae teteh?
9: Tos ka itu kadewe lah gitu, tapi tacan aya pirobihan.
8: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
9: Alpa propolis.
8: Mohon. Siap sabar botol teteh?
9: Atau siap dua botol.
8: Sarang ayin apa intinya?
9: Mohon. Mohon.
8: Takuma teteh sarang senang ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
9: Mohon.
8: Naon wae tos damang teh?
9: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
8: Alhamdulillahnya.
9: Ginjal teu aya.
8: Alhamdulillah. Sareng senang ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
9: Iya, alhamdulillah.
8: Mohon alhamdulillah.
9: Pirobihan gitu.
8: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
9: Amin.
8: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
9: Waalaikumsalam.
7: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
0: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
7: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin ap.
14: Iwa Santi wa.
13: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
14: Di Lembur Balong, RT Ilu RW 20.
13: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
14: 6 sabotol. 6 setengah na.
13: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
14: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
13: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas operasi tahu ke dokter teh saya harapan
14: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke okay, akan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
13: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
14: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
13: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
14: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge okay, satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jalan deui itu ta.
13: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
14: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma'aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
13: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
12: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahawai wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insya Allah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk,

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin perkosrekan wae.
3: Cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
2: Kata ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah menghalang gitu tah naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heranya? Ah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes ce.
3: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
2: Wah, geningan seik kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaiannya ce?
3: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
2: Oh gitu, aman ya teh ce.
3: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, enten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sok dipijet
3: pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entahina teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Apa propolis teh uninga ti manten bapak?
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf, dan Bapak siapa?
1: Saprudin.
0: Bapak Saprudin?
1: Iya.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Jagapura.
0: Jagapura itu?
1: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua, Pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
1: Sakit.

Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Nak itu berobat ke mana wae, Pak?
1: Ngatos ke mana-mana.
0: Itu tos berah lagi berarti Pak berobat gitu.
1: Iya wae setiap taraos gitu.
0: Mohon.
1: Teu ye langsung.
0: Mohon.
1: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
0: Mohon. Berarti bapak teh tos lami nya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
1: Kitu jeung kitu
0: Mengukur
1: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
0: Mohon.
1: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
0: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
1: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis.
0: Mohon.
1: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
0: Mohon.
1: Meser ka sabotol.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mam ge tersa gitu.
0: Mohon.
1: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
0: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
0: Iya.
2: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
0: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
1: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
0: Oh.
1: Jadi teh pal wae
0: gitu. Kawitan mah.
1: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
0: Mohon tersa kintan
1: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
0: Bapak atas konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
1: Nembe 5 dinten.
0: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
1: Ti dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
1: Tos aya perobihan.
0: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
1: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin kokos rekan wae. Cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
3: Eta ce, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya teh ce.
2: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
2: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
3: Oh gitu, aman ieu teh ce.
2: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upa

0: yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
3: Hajah Ana Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapna di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
3: Kaosun sabelah namung kitu, sabelah di rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum. Aya cisoca rada perih sedikit gitu.
2: Aya katarak lah ibu tanya ibu.
3: Aya saur dokter mah katarak saur nari dua nana.
2: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabaka?
3: Botol kahiji gitu.
2: Aya na tos bade mesek ke botol katilu?
3: Katilu supado sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayo nama sakinten
1: teras. Ibu ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon nu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadi na alim emam. Ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim naon pokok nama emam dia mung dua suap. Uhum. Gitu saat atas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mong diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace nuhun tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan

0: berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Polios.
1: Ku alpa propolis ya, Pak.
0: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diihtiarkeun ku alpa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
0: Alhamdulillah nu sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya?
0: Kaki terserah daya gitu, terserah daya tuh di payunoman kaki teh nyeri gitu, pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
0: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus sayang
1: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
0: munda sami dari darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seger perubahan anak
1: bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali pak
0: sementara wisma ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya badai ya, subuh genep tetes,
1: dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon
1: saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina
0: insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak
0: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu kebian lah ku alpa daku bapak oge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti hasil

0: Ujung Salah Savios, pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seerlek itu.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, satu acan

0: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Diikhtiarkeun nganggo eta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis, aya probihan teu?
0: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Mun kana lambung kumaha sae teu?
0: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge
1: berarti alhamdulillah terus perubihannya bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
0: Nembe iya nembe kedua teh.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
0: Di botol kali juga atas ayah kita sa ya nama kita karaos nama.
1: Mohon ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha Bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu mangga.
0: Ya ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca ye mangga meser alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis janten tambi sehat rezeki kita tambi lancar Bunya.
0: Amin.
1: Amin hatur nuhun Bunya hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfapropolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfapropolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfapropolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh nu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum mae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
0: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
0: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah kasih ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi kekirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenang nganguku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge, bapak abi cenah setruk

0: Yeah.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Ngopi yuk.
3: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
3: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
3: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Terus kemana wae gitu pak?
1: Ya can kemana-mana lah, ayo herbal mah, mungka medis mah atos.
0: Nangge obat atau kangge naon?
1: Nangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anggar wae geningan, mung harita wungkul, terus ngelain mentah aya wae deui, karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat alfa propolis itu tos dileut kangge bapa hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi tah meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Abatur-batur pangentenna, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangenten bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6800.

0: Kopi Stamina Pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 08

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ngadangu ka naon Pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuna panasahan amina.
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo tes ma ayeuna teh tos sabaraha botol?
3: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
3: anu ningali kene anu teningali mana kiri
0: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
3: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
3: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo.
5: ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
5: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari

0: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunan vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begal. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, terus seep probihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto

0: 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: TSA
2: bukan.
1: TSP
2: bukan.
1: Tesa
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung panginten-nya tos 13 tahun panginten eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel tadi dirinya apa pohoyong

0: Yan Bapak Ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo apa propolis teh.
1: Bapak Billy gaduh pesen ka nu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiru iya, nanti bapak nyobian ke dia, alhamdulillah, tiludan.

0: Harang anggena kumaha Bapak?
1: Bapak menuntun petunjuk, genep tetes, sekali minum, tilu kali, pagi, siang, malam.
0: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
1: Bapak mentos seep sabotol.
0: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
1: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, Bapak tos karaosa rampang.
0: Gitu. Alhamdulillah. Nah iya na kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha Pak?
1: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah. Ayah natengan Bapak mah yang dugikin ka norma, sehatna gitu.
0: Bapak, atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi

0: Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi Ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
5: Pak? Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi
6: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap teguk.

0: dari Kopiten. Kopiten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopiten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk

Telepon 0813-800-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mengukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
1: Oh,
2: gitu.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta namanya biasa wae deui.
1: Ayeuna

0: Bapak kumaha kesehatan anak?
1: Ya iya nama alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nyaeta alpa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
0: Iya iya.
1: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi tilu kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alpa propolis.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alpa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teh kersa wae.
0: Iya.
2: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
0: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
1: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasanya mah pami nangge iyo ge motor gitu tak. Katangka eureun heula.
0: Oh.
1: Jadi teh pal
0: gitu. Kawitan mah.
1: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
0: Mohon tos
1: kintan ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
0: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
1: Nembe 5 dinten.
0: Nembe 5 dinten.
1: Nya.
0: Dinten ka sabaraha bapak ya perobihan?
1: Ti dinten ka tilu oge,
0: mohon.
1: Terus aya perobihan.
0: Alhamdulillah, mohon emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu, alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya, bapak atas kabuktoskan khasiat alpa propolis, sanganti abi, lajengkan konsumsina, rutinkan konsumsina, oge, urang sami-sami ikhtiarnya, terus na ikhtiar, urang tawakal ke Gusti Allah, ngadoa, mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Gitu bapak jeng ibunya. Bapak bili aya didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
1: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alpa propolis di radio.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi

0: Tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200

bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sari ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Puguh teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.

0: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
1: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
1: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
1: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
1: abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya Allah kembali menghadirkan sebuah kesempatan serta karunia nikmat kepada kita semuanya, sahabat MK, di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali dapat bangun di pagi hari ini, dapat menghirup udara secara gratis, serta juga kembali dapat menjalankan segala aktivitasnya tentunya untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, sahabat MK. Tentunya mari kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah, yang tentu dengan segala nikmatnya ini kita dapat memaksimalkan kembali hari baru, kesempatan baru yang hadir di Sabtu pagi hari ini, sahabat MK. Yang mudah-mudahan dengan kita menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah untuk mengawali hari ini, kita dapat menghadirkan hati yang lebih tenang serta juga tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Maka mari sahabat MK, kita manfaatkan, kita maksimalkan segala nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita dengan tentunya memaksimalkan mengerjakan kebaikan serta juga senantiasa memperbaiki diri di kesempatan hari ini, sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersih?
0: Tentunya senang sekali sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini, sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi Sabtu pagi hari ini di tanggal 26 September 2026 dan juga bertepatan sahabat MK di tanggal 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Asa tiada lagi.
0: Insyaallah di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu juga hikmah yang akan dihadirkan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, sahabat MK. Dan di Sabtu pagi hari ini spesial berkaitan tentang kajian MK Pagi Kesehatan yang dapat kita ikuti bersama, sahabat MK. Bagi Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahim

Anda seperti apa? Dapat juga Anda sampaikan, sahabat MQ, di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MQ, 0811-224-1027. Nafsuku yang tidak Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung. Kami informasikan selain dapat Anda simak melalui frekuensi kami, dapat juga Anda simak di pagi hari ini melalui streaming di www.mqfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MQ FM

kajian. Lalu di Facebook Sahabat MKI, di Radio MKFM Bandung, di Instagram serta juga di live TikTok dapat Anda juga cari @MKFM Bandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen Kolbo pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MKI pagi yang dapat juga Anda simak di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbo pagi ini,

0: Sahabat MK, kita ketahui bersama perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, Darut Tauhid DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, tentunya agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku ya.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM. Mari kita simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.

Wah, iya. Yang kebayang apa lagi, Pak? Bu. Apa, Bu? Rame. Iya, yang kebayang apa lagi kira-kira? Iya, umumnya kebayang Masjidil Haram, kemudian Ka'bah, ya, Pak, Bu. Baik. Ibu bapak sahabat-sahabat semua, labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah kalimat yang menjadi harapan bagi ibu bapak mungkin ya, yang menginginkan bagaimana serunya, bagaimana khusyuknya, bagaimana nikmatnya ketika menunaikan ibadah haji ataupun umroh ya. Pertanyaan berikutnya, Bu. Dilebat atau enggak, Bu? Kira-kira umroh itu adanya di mana, Bu? Oh, bukan kira-kira ya. Umroh itu adanya di Mekah, betul. Kalau ke Mekah, berapa lama perjalanan ke sana, Pak, Bu? Berapa? 8. Ya, 8 jam. Ya. Kira-kira kalau di Mekah atau Madinah, ya, udaranya gimana? Yang kebayang? Panas, ya, betul. Kira-kira kalau di Mekah, di Madinah, kalau top itu sendirian apa rame-rame? Apa? Heboh. Ya, rame ya, Bu, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau ke sana perlu uang nggak? Perlu dana nggak syariatnya? Perlu, ya. Jadi, Ibu

Pak semua, perjalanan ke Mekah, perjalanan ke Tanah Suci, itu perjalanan yang tidak dekat. Dan kalau kita lihat juga, ya masuk ke sini. Dan kalau kita lihat juga, perjalanan ke Mekah, ibu bapak semua, itu waktunya yang diperlukan, bukan 1 jam, bukan 2 jam. Dan kalau kita perhatikan lagi, ibu bapak semua, di sana itu suhunya bisa dingin-dingin sekali, bisa sampai 11 derajat Celcius, bisa juga panas-panas sekali, begitu ya, bisa nyampe 48 derajat Celcius. Nah, perubahan suhu itu, jarak yang jauh, kemudian juga perjalanan yang lama. Kemudian kalau perhatikan lagi di sana kan bukan seperti tempat wisata begitu ya, yang kosong melompong atau beberapa orang saja, tapi di sana kita akan bertemu dengan hamba-hamba Allah lainnya yang jumlahnya ribuan. Sekali tawaf itu bukan mungkin bisa ratusan ribu. Nah, ibu bapak semua, pertanyaan berikutnya nih, ketika di sana ibu, apakah jalan kaki atau naik mobil ke masjid? Ah, ada yang naik mobil, ada yang naik bus, ada yang jalan kaki. Ada, baik. Artinya sahabat-sahabat, ketika kita berangkat ke Tanah Suci, kita juga akan ada sebuah atau ada beberapa yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Begitu ya? Baik. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita dipertemukan suatu harapan yang besar, begitu ya, Pak Bu, misalnya, sebentar, sekedar, ya, ketika kita dipertemukan dengan sebuah rencana besar, begitu ya, bagaimana Allah mudah-mudahan bisa memfasiliti kita, ya, ke Tanah Suci, begitu ya, maka ternyata, kalau kita perhatikan Bapak Ibu semua, itu bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang murah juga dan bukan sesuatu hal yang kita bisa capai dalam waktu kapanpun. Mungkin kalau umroh kita bisa Bu ya, tapi kalau haji, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa daftar tunggu untuk haji itu bukan suatu hal yang singkat ya Bu. Bu Haji, ya, kemarin ngantosan seberapa tahun? Bu, berapa? 7 tahun. Ada yang nungguin lagi berapa Bu? 14 tahun ya? 14 tahun. Pertanyaannya Ibu, 14 tahun kemudian nanti sebagian punten ya akan dihadapkan pada kasus-kasus seperti ini punten. Nih. 14 tahun menunggu, ada yang 7 tahun menunggu. Kalau secara data statistik ibu bapak semua, itu bukan sebuah penantian yang singkat ya, Pak. Bahkan mungkin nanya-nanya ya, kemana? Ke Kemenag. Online, ada nanyakan di online, kapan kita berangkat, kapan daftar antrian kita itu kira-kira tahun berapa. Nah, ada suatu penelitian ibu bapak semua, ini fenomena yang terjadi, ini penelitian dari mulai 2019, 2019, 20, 21, 22, 23, terakhir tahun 2024, yang meneliti adalah Kementerian Haji diantaranya, kemudian dari WHO, kemudian dari beberapa penelitian yang dimuat di beberapa jurnal. Ini sebuah kenyataan Bapak Ibu semua tuh. Kalau ada jamaah di antara 100 ternyata 66 itu mengalami kelelahan. Mengalami apa Bu? Kelelahan. Kalau kira-kira kalau lelah apakah ibadah itu bisa husu apa enggak? Bisa dipaksakan ya. Kira-kira bisa bolak-balik ke Masjidil Haram enggak kalau lelah Bu? Bisa dipaksakan ya. Ya benar, memang harus begitu, harus mempunyai tekad yang kuat ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau kelelahan kira-kira bisa menyebabkan gangguan kesehatan? Iya, itu yang jadi problem Bapak Ibu semua. Kelelahan sesuatu hal yang wajar, tetapi tatkala kelelahan itu menjadi sebuah hambatan karena proses sakit, itulah yang akan mengganggu ibadah kita. Penantian 7 tahun, ibu tadi 7 tahun ya Bu. Pak Haji berapa? 14 tahun. Enaknya kan 14 tahun nunggu, 7 tahun nunggu di sana itu kan bisa kuat ya Bu ya.
bolak-balik ke Masjidil Haram, kemudian ya di mana Pak? Di Padang Arafah. Di Padang Arafah kita bisa khusyuk berdoa, kemudian dari Arafah ke Muzdalifah bisa nyamannya bagaimana berjalan ya Bu, malam-malam gitu ya, dengan rombongan yang begitu banyak. Idealnya kan kita bisa menikmati ibadah itu, idealnya kan kita bisa melaksanakan ibadah itu, Bu, Pak, dengan apa? Dengan nyaman. Kalau kita lihat data, sahabat-sahabat semua, ya, data yang dikumpulkan, ini bukan untuk menakuti, tapi justru ini sebagai pelajaran. Bahwa jamaah-jamaah pada zaman dulu, pada tahun-tahun yang diteliti di sini, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, ternyata ada problem seperti ini, Bu. Ya, Bu. Berapa kemarin, Pak, angkos haji? 50? 56? 56. Ibu berapa, Bu? Berapa, Bu? 180. Oh, iya. Uang yang keluar syariatnya itu tidak kecil, Pak. Demikian juga waktu yang digunakan Bapak Ibu semua untuk menunggu itu bukan suatu hal yang sederhana. Alangkah sayangnya syariatnya ya Bu ya, pasti insya Allah Allah mencatatkannya sebagai infak, sebagai jihad fisabilillah. Alangkah sayangnya secara syariat kalau waktu tunggu yang demikian lama, Bapak nunggu 14 tahun, Bu Haji nunggu kemarin 7 tahun, sampai sana ternyata hanya sebagian besar waktu yang bisa digunakan untuk ibadah. Sayang banget kan? Alangkah sayangnya kalau misalnya di sana, Bu, Pak, ya, terkena misalnya demam, batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan, nyeri otot, kemudian kram. Kan itu yang paling sering ya? Alangkah sayangnya kan? Waktu misalnya di Mekah ya Bu, yang harusnya bisa bolak-balik ke Masjidil Haram karena mengalami kelelahan, karena mengalami gangguan tidur, karena mengalami gangguan kesehatan gitu ya. Punten, ada apa ini sekedar?

0: sahabat-sahabat semua, ketika upaya besar ini harusnya sih, ya, harusnya sih bagaimana kita berupaya supaya angka-angka ini yang menurut hasil penelitian 66% ya Bu, jamaah itu maling kelelahan, bisa nggak diakalin? Diakalin untuk apa? Kalau bisa mah ya lelahnya wajar-wajar aja, tidak menyebabkan sakit, tidak menyebabkan demam, tidak menyebabkan dirawat, apalagi ya Bu ya. Bagi bapak ibu mungkin yang sudah lanjut usia atau sudah sepuh begitu ya, maka diharapkan tuh tidak terjadi kelelahan yang mengganggu wajib dan rukun haji. Tidak mengganggu, bagaimana bapak ibu bisa zarah gitu ya Bu ya. Maka kalau kita perhatikan dari datanya, apakah angka ini bisa diturunkan? Apakah kelelahan itu bisa dicegah? Jawabannya iya Bu. Ya Bu, andai kata misalnya punten, oh itu mungkin ada beberapa yang ingin masuk lagi ya, silakan mangga masuk. Andai kata misalnya Bapak Ibu semua, kita lihat tuh seorang atlet maraton, pertanyaannya apakah ujug-ujug dia bisa berjalan misal 50 km dengan kekuatan penuh, dengan kecepatan yang luar biasa? Apakah bisa seorang atlet renang begitu ya, bisa menjalankan bolak-balik lintasan misalnya 5-10 kali lintasan? Bisa dengan cara apa? Dengan cara dilatih. Dengan cara apa Bu? Dilatih ya, dengan cara latihan. Atlet saja Ibu yang misalnya awalnya kuat 5 km jalan atau lari begitu ya, ketika dilatih bisa 6 km, bisa 11 km, bisa sampai 50 km, itu atlet maraton deh. Ada yang 100 km juga kan? Karena apa? Karena proses. Ya. Ternyata Ibu Bapak semua, untuk latihan itu ada 3 unsur penting. 1 metode latihannya, yang kedua istiqomahnya, ya. Bagaimana disiplin dia untuk latihan? Yang ketiga adalah faktor support. Support itu misal dari energinya, kemudian juga dari fasilitasnya. Ketiga hal inilah Ibu Bapak semua yang telah diteliti oleh para ahli. Ternyata ibadah haji yang jauh tempatnya, yang lama gitu ya Bu ya, yang lama waktu tunggunya, kemudian juga yang kita lihat betapa faktor fisik itu berpengaruh, ternyata itu juga bisa dilatih. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak semua, ya, hasil dari latihan fisik itu, ya Bu, punten ya, kita lihat nih. Hasil dari latihan tadi Ibu, ibaratnya orang misalnya latihan renang yang tadinya seminggu baru satu lintasan, kalau dilatih dengan metode, ya, dilatih dengan disiplin dan support system yang bagus, ternyata dia bisa 10 lintasan tanpa lelah. Dia bisa lari maraton 50 km Ibu tanpa gangguan kesehatan. Ya Bu, ternyata pada haji juga kalau kita punya program latihan Bu, Pak, ini dampaknya. Ada latihan 4-12 minggu, ada yang latihan 28 hari gitu ya, ngedadak gitu ya. 28 hari itu 4 minggu. Ada yang latihan 3 bulan Bu, macam-macam. Nah, ternyata hasilnya luar biasa, Bu. Kalau kita lihat data dari sini, Ibu Bapak semua, dikumpulkan di beberapa penelitian, ya Bu, ini penelitian sama, penelitian yang dilakukan terhadap jamaah haji. Termasuk nih, tahun kemarin ya, kita juga memberikan materi ini kepada KBIH Darut Tauhid gitu ya. Dan saya memberikan beberapa support pada beberapa jamaah dengan syariatnya Bu, dengan dibekalan vitamin, obat-obat ya. Masya Allah, alhamdulillah ini ternyata qadarullah baik-baik saja dan bisa melakukan ibadah dengan maksimal di sana. Karena kalau secara syariat begini hasilnya Bu, tuh latihan fisik yang struktur antara 4-12 minggu ternyata bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit kekambuhan dari penyakit kardiovaskular dan ketahanan tubuh. Kemudian bagaimana edukasi, kemarin itu diedukasikan kepada teman-teman di KBIH bahwa ibaratnya seperti ini nih, seperti gelas punten ya. Andai kata gelas ini nguap terus, kenapa menguap? Karena panas, karena napas begitu ya. Andai kata satu gelas ini Pak Bu, punten ya.
1: Maaf kalau nggak,
0: Andai kata satu gelas ini ibu kita

0: isi pada satu waktu, ya, isi dengan air pada suatu waktu, maka kemungkinan tumbah, kan? Tetapi kalau air itu misalnya nguap lagi karena udara panas, kita isi sedikit, kemudian isi sedikit, isi sedikit, isi sedikit, gitu ya. Diisinya sesuai dengan mungkin kebutuhan, kemungkinan kecil air itu bisa meleber dan tumpah. Yang jadi problem ibu bapak semua tentang hidrasi ini adalah pengalaman sehari dua hari para jamaah, ya, di Tanah Suci, apakah itu misalnya di Masjidil Haram ataukah misalnya pada gelombang pertama itu di Madinah dulu, ya. Udah dilakukan ibu penyuluhan. Oh iya, Bangga silakan lebat. Sudah dilakukan penyuluhan ibu bahwa jumlah harian itu misalnya harus habis 4 botol atau yang 500 cc. Tapi keluhannya, dok, dengan banyak minum ternyata bisa menjadikan dia bulak-balik ke kamar mandi gitu ya. Ke toilet lagi, sedangkan ke toilet di Masjidil Haram itu kan gak dekat ya bu. Ibu udah masang kapling pas Ka'bah view ya, di dekat eskalator itu keluar, belok kanan sedikit yang ke belakang kalau ahwatnya perempuan. Lihat tuh Ka'bah, ketika pengen kencing kan harus keluar tuh. Dan keluarnya itu jauh. Dan bukan hanya jauh, ketika masuk lagi belum tentu tempatnya itu ya masih kosong, belum tentu. Jadi banyak problem lagi kemarin itu. Dengan banyaknya minum ternyata makin sering kencing dan terganggu. Makanya kemarin dilatihkan ya bu, bukan banyak minum tetapi sering minum. Sekali lagi, diisinya sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sesuai dengan kebutuhan apa yang air itu dikeluarkan. Kan yang namanya ada insensible water loss. Apa bu? Ya, loss gitu ya. Jadi ada air yang keluar dari tubuh kita ini tanpa kita sadari. Ada air yang keluar, bu. Bukan hanya air kencing. Dari mana? Dari nafas. Tuh. Percaya nggak? Kalau misalnya, hah, kayak gitu ya. Karena ada uap air, bu. Sama ketika kita bernapas juga harian juga, bu. Maka keluar uap air. Air di dalam tubuh kita itu menurun. Yang kedua adalah insensible water loss itu dari kulit tuh, bu. Ya, ada kelenjar keringat, ada kelenjar lemak, makin panas suatu daerah, maka penguapan makin besar. Bukankah ibu juga kalau baju itu basah, bu, ya, kemudian dijemur, maka nguap tuh kan airnya, makin panas, maka makin cepat kering, kan? Sama tubuh kita ini juga, bu. Ya, makin panas cuaca, suhu, ya, makin besar penguapan. Yang kedua, makin rendah kelembaban, maka penguapan juga makin besar. Jadi kesimpulannya, tubuh kita itu bukan hanya keluar airnya itu lewat kencing, tapi juga lewat nafas, kemudian juga lewat kulit. Ini yang tidak disadari, sehingga disebut dengan insensible water loss. Tekaraos, nggak kerasa bahwa ada keluar cairan. Ya kita mungkin di beberapa daerah, ibu ada yang di Bogor, ibu mungkin misalnya ada di Siti Jauh Lawi begitu ya. Cuacanya dingin ya bu, ibu mungkin ada yang di daerah Pematang Siantar ya. Pematang Siantar dingin apa enggak? Dingin kalau enggak salah ya. Ibu mungkin ada yang di Bogor, kemudian juga ada yang di Goa ya, Kabupaten Goa. Goa itu kan dingin ya, ya. Teman-teman yang ada di Sulawesi, dingin, adem di sana ya. Tetapi ketika di Tanah Suci, ibu bapak semua, jangan sampai nunggu haus. Kenapa? Haus itu adalah respon ya, terhadap hidrasi yang sudah berkurang. Jadi, dirumuskanlah sering minum, bukan banyak minum ya bu. Kenapa? Dehidrasi ini juga salah satu faktor yang menyebabkan daya tahan tubuh turun, konsentrasi turun, kemudian juga yang menyebabkan kelahan itu makin cepat terjadi. Dehidrasi tanpa disadari, sepertinya sederhana, itu air, seperti halnya itu murah, tapi ternyata dampaknya secara medis bisa beruntun. Beruntun terhadap kelelahan, beruntun terhadap konsentrasi, beruntun terhadap daya tahan tubuh. Ya bu, jadi gimana caranya bu? Mekal. Ya bisa tuh mekal dari pondokan. Tapi kalau saya sarankan kemarin bu, mekal satu tumbler pun tentunya Jadi sebelum dari keluar pondokan itu, punten ehonya kebesaran. Ya. Jadi setelah keluar dari pondokan, dari maktab, dari hotel, maka pipis dulu tuh. Itu protokol, Bu, ya. Kita sampaikan ke beberapa jamaah kalau waktu di sana itu. Ibu, Bapak, sebelum keluar dari hotel, sebelum keluar dari pondokan, sebelum keluar dari maktab, sebelum keluar misalnya dari area gitu ya, terutama di Mina, pipis dulu. Setelah pipis, Ibu, Bapak, semua, kan kosong tuh kandung kencing tuh. Ya, ada tetap diproduksi urin 0,5 sampai 1 mililiter per kilogram berat badan per jam itu diproduksi. Tapi kalau produksi itu ditambah dengan lebarnya air yang diminum, Ibu Pak semua, ini kemungkinan lebih sering lagi nanti kencingnya. Jadi, Ibu, punten, edukasi dehidrasi, edukasi rehidrasi tentang cara minum, ternyata ini bisa menurunkan angka kejadian heat stroke. Angka kejadian mereka itu mengalami kepanasan, kemudian pingsan. Bisa menurunkan angka kejadian, kemudian angka kelelahan sampai pada setengahnya coba. Masya Allah. Dengan apa? Dengan cara edukasi yang benar. Ya, Bu. Jadi kalau kita perhatikan, Ibu Bapak semua, ya, bagaimana latihan fisik bisa menurunkan resiko, ya, ketahanan, meningkatkan ketahanan tubuh, menurunkan resiko penyakit, kejadian serangan jantung dan kardiovaskular lainnya, Bu, ya. Kemudian juga edukasi rehidrasi bisa menurunkan angka ke serangan untuk terjadinya heat stroke ataupun terjadinya kelemahan, ya, Bu, ya. Sampai setengahnya coba. Ternyata juga dengan simulasi dan persiapan mental bisa meningkatkan penyesuaian dan mengurangi stres dan kelelahan sampai 20-35%. Artinya Bapak Ibu semua, ya, kembali lagi kepada tadi, Bu, Pak, ketika kita lihat, punten, ya, ketika kita lihat bagaimana problematika jamaah haji yang terjadi, ternyata qadarullah ini bisa diatasi. Ya, Bu, Pak, dok, saya mah ada ibadah hajinya juga entah tahun kapan. Saya mah umroh juga boro-boro. Boro-boro untuk umroh. Ibu, Bapak semua, salah satu yang menunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita dalam menunaikan ibadah adalah bagaimana kita mempelajari ilmunya. Bukan waktu yang lalu juga saya kan pernah cerita, ya. Saya waktu SMA tuh belajar manasik, Bu. Kalau dulu mah kan nggak ada tuh manasik di TK-TK kayak gitu, ya. Dulu mah tiap hari Ahad pagi-pagi ngobring tuh dari jalan Kiara Condong tuh. Kemudian juga melewati jalan Kebon Gedang, teman-teman di Bandung. Melewati jalan Kemon Gedang kemana ke Maleer. Waktu usia SMP apa SMA gitu ya. Di sanalah saya mulai kenal dengan nama yang disebut dengan Kornul Manazil, tempat mikot, ya. Kornul Manazil. Betapa indahnya yang kebayang saat itu teh. Dah boro-boro kebayang naik haji atau ibu anak sekolah keneh gitu ya. Orang tua juga sama boro-boro kebayang naik haji, ya. Qadarullah, Ibu Bapak semua, rombongan yang belajar haji itu semua ternyata sudah Allah takdirkan untuk berkunjung pada 9 Zulhijjah di Arafah, Masya Allah. Sebuah kenikmatan sendiri. Jadi Ibu Bapak semua, ternyata kalau kita lihat dari risetnya, Bapak Ibu semua, ya, angka-angka ini bisa diturunkan. Bahkan ada yang diturunkan bisa lebih dari setengahnya. Ya, Bu. Ketika kita sudah tahu, Bapak Ibu semua, akan terjabat berapa lamanya kita menunggu, kemudian kita tahu juga berapa lamanya perjalanan di sana, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di tanah suci, ternyata sebagian besar adalah ibadah fisik. Ketika ibadah fisik itu, Ibu Bapak semua, ya, kita tidak mempersiapkan bekal atau latihan yang mumpuni, maka siap-siap terjadi kelemahan, kelelahan, kemudian terjadi peningkatan resiko berbagai macam penyakit. Sekali lagi, Ibu Bapak semua, ini bukan maksud kita untuk menakuti, nggak ada. Ini by riset. Datanya memang demikian. Kalau begitu, dok, bagaimana latihannya? Nah, kemarin sudah kita plotting, Bu, ya, Pak. Nah, hari ini kesimpulannya, ya. Ibu bapak nanti nggak usah mencatat, nanti insya Allah nanti ada di e-booknya ya. Di buku fisiknya juga nanti insya Allah kita bagikan. Sebentar. Ah, ini buku fisiknya. Buku ini punten, ini tidak dijual, tapi ini untuk infak. Infak apa, Pak Bu? Infak pembangunan Eko Pesantren 3. Ya, Bu ya. Ada yang tahu Eko Pesantren 3 di mana, Bu? Ada yang tahu? Oh iya, udah. Bapak mau udah kemana ke sana ya? Iya, baik. Untuk infak Eko Pesantren 3 untuk wakaf. Ya, Bu ya. Mangga, silakan. Nah, ini bukunya. Karena kemarin juga Kang Apip ada yang pengen hard copy-nya katanya. Mungkin ada beberapa mungkin yang lebih nyaman untuk baca bukunya secara langsung. E-book-nya juga sama kita bagikan juga kemarin tuh ya. Nah, ini bukunya, Bu ya. Gimana, Dok? Eko Pesantrennya mana? Nih, enggak apa-apa iklan sedikit ya, Kang Apip. Enggak apa-apa pun dan nih, insyaallah qadarullah kita sedang ikhtiar untuk membangun Eko Pesantren. Punten sekedap. Suaranya masuk gak kira-kira ya? Punten. Kang Api, punten, suara saya gimana sekarang? Masih jelas apa enggak? Punten. Minta. Ini mic-nya dirubah nih. Masih? Alhamdulillah. Punten. Baik. Ini pesantren Eko 3. Ibu bapak semua. Punten. Nih. Mudah-mudahan sekedar ini mudah-mudahan kalau kata mah takdir dari dirinya pesantren ini sudah ada dalam catatan Allah. Pertanyaannya apakah kita menjadi salah satu bagian yang menjadi syariat berdirinya takdir itu ataukah hanya mungkin penonton ya
1: dengan pesantren Darut Tauhid di sini. Mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam.
0: Ya, baik ibu bapak semua. Baik. Nah, ini iklannya Kang. Ayo, mungkin bagi Bapak Ibu semua yang pagi ini ingin berinfak, kita bareng-bareng dulu yuk. Ya, saya juga bismillahirrahmanirrahim. Sementara Ibu ya, kita sama-sama. Silakan Ibu scan. Baik. Bismillah. Oke, Eko Pesantren 3. Ya. Baik, semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan pahala wakaf yang terus menjadi salah satu investasi kita walaupun kita sudah tiada. Mau silakan bagi teman-teman mungkin yang ingin mau apa screenshot dulu silakan, mau langsung mangga silakan. Kita lanjut ya Bu ya kajiannya ya. Baik, kita lanjut kajiannya. Ibu bapak semua, nanti yang mau bukunya mangga silakan nanti hubungi admin di 0811 20 10 111 ya, mangga silakan. Ini buku juga sama. Ini buku saya sampaikan untuk wakaf Eko Pesantren 3. Silakan berapa aja bebas. Pokoknya mah tinggal transfer ke yang tadi atau Kris yang tadi ya, Bu. Krisnya mana Pak Dokter? Punten, saya ulangi sekali lagi. Enggak apa-apa, Bu, ya. Saya ulangi, punten. Nanti insya Allah akan kita kirim buku, apa namanya? Buku hard copy sama buku e-booknya, ya. Nah, silakan. Buku e-booknya itu sudah saya buat lagi satu buku. Itu sangat simpel menurut saya, Bu, ya. Sangat simpel. Dengan judul 60 hari persiapan menuju tanah suci. 60 hari kita udah coba latihkan, Bu ya. 60 hari. Nah, e-booknya kurang lebih seperti ini. Ya, Bu, Mangga nanti hubungi adminnya saja ya, Bu, ya. Mangga, Pak. Bukunya kemungkinan seperti ini. Bentar, saya cek lagi. Ah, ini bentar. Ah. Jadi, udah kita... kelihatan nggak, Kang? Kelihatan ya? Baik. Nah, ini bukunya, Ibu Bapak semua, ini sudah di Lingkas selama 60 hari. 60 hari siap, sehat, menuju Baitullah. Ini sebagai salah satu syariat ya, Bu ya, yang kita tulis, ini ringkasan dari buku yang tadi ini. Hanya beberapa halaman kok, ini merupakan ringkasan. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu semua. Dok, kalau begitu apa yang harus kita siapkan? Ketika misalnya pelari maraton latihan misalnya Bu 3 km dulu, kapan dia bisa naik menjadi 5 km tanpa berbahaya? Kalau tanpa perhitungan Ibu Bapak semua, bukan hanya masalah kebaikan yang Anda didapat, khawatirnya terjadi komplikasi atau penyulit. Lutut jadi cedera, kemudian hamstring jadi kram, kemudian juga terjadi luka di daerah Achilles ya, rata-rata di Achilles, kemudian juga di hamstring, satu lagi ada di daerah lutut atau di daerah patella, rata-rata itu kalau tidak latihan dengan sistematis ya, untuk sistem geraknya. Kalau tidak sistematis juga ini akan berdampak pada kelemahan dan komplikasi pada paru-paru dan jantung, begitu ya. Sehingga kita punya program yang harus dipastikan aman. Karena kalau kita lihat Ibu Bapak semua, Bu Punten, kemarin waktu haji usia berapa tahun? 40? 43? Pak Haji Punten berapa? Berapa Bu? Pak? 68. Bapak berapa Pak dulu? Berapa Pak? 53. Karena rata-rata usianya usia lanjut Bapak Ibu semua. Pertanyaan dok, memang kalau usia lanjut kayak gitu bisa dilatih juga? Bisa Ibu Bapak semua. Karena kalau kita perhatikan latihan itu bukan berdasarkan hanya pada usia, tetapi berdasarkan pada kapasitas basal. Jadi yang tadinya bisa jalan hanya 1 km tanpa lelah, maka tahapannya akan berbeda dengan ya

kebaikan. Jadi bagaimana kita melakukan latihan itu terprogram. Bukan hanya lari, bukan hanya kita latihan napas, juga bukan hanya latihan kita kelenturan. Ya Bu, Pak. Nah, dari beberapa jurnal yang kita pelajari, Bapak Ibu semua, ada 4 kapasitas yang dilatih. Kenapa? Karena keempat-empatnya ini menjadi pendukung, menjadi support system. Bagaimana kekuatan fisik ketika kita melaksanakan

jawab, tergantung tempatnya. Kalau di Mataf, di bawah, di pelataran, bisa rata-rata, ya Bu ya, antara 800 meter sampai 1,3 kilometer. Andai kata misalnya di rooftop tuh ya, yang paling luar, paling besar diameternya. Di sana itu bisa sampai 3,5 kilometer. Bisa sampai 3 jam itu tawaf di atas. Tambah lagi misalnya sa'i. Sa'i itu 487 meter ya. Bulak-balik, 7 balikan. Artinya, bagaimana jalan kaki ini bisa kita latih supaya tuh antara tawaf dan sa'i aja paling tidak kita harus latihan sekitar 3-5 kilometer jalan kaki. Ya Bu, dok kan di sana juga bisa istirahat, betul bisa. Dok di sana juga kan boleh minum dulu, betul bisa. Alangkah enaknya ibu pak semua, kita tidak terbebani oleh napas yang terengah-engah. Alangkah nyamannya ibu pak semua, ketika kita talbiyah, kita tidak terhalang oleh sesak napas. Alangkah baiknya ketika kita lari-lari antara sofa dan marwah itu bu, tanpa lutut nyeri, tanpa pinggang nyeri, tanpa hamstring yang skram kan. Alangkah nyamannya. Dan itu ternyata 60% itu ibu bisa dilatih dengan cara apa? Satu, namanya itu latihan lokomotor. Apa dok latihan lokomotor itu? Yaitu latihan gerak, jalan, begitu ya, lari-lari kecil. Bagaimana caranya? Ada porsinya bu. Ibu sebelum berjalan, bapak sebelum latihan lari pak ya, maka diukur dulu denyut nadinya. Nah, nanti dihitung, ada hitungannya di sini, usianya berapa, begitu ya. Nanti akan keluar, Bu. Kalau ibu bapak lari, kalau sudah denyut nadinya itu di atas 130, maka harus berhenti. Dok, ini baru aja lari 1 km, jalan baru 1 km, tapi nadi itu sudah 140. Sudah berhenti di sana, relaksasi, jalan biasa. Jangan karena semangatnya, karena ilmunya pun tidak mumpuni, nadinya sudah melewati ambang batas, dipaksakan untuk jalan terus. Ini justru zolim terhadap tubuh. Karena apa? Tubuh kapasitasnya tidak memenuhi syarat untuk dipaksakan. Itu yang disebut dengan red flag ya Bu. Nanti tiap orang juga berbeda-beda, tergantung dari usia, kemudian tergantung dari baseline kemampuan awal.

kilometer ya, nadi masih tetap terpelihara 120, maka ya hari kelima ini besoknya minggu kedua masuk ke hari pertama lagi bisa naik tuh 2 kilometer. Apa patokannya? Nah, di sini sudah saya tuliskan bagaimana indikator kelelahan. Kemudian indikator itu nanti kita bagi menjadi 3. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Supaya apa? Supaya memudahkan kita. Jadi latihan pertama, latihan

meditasi adalah latihan bagaimana kita mempertahankan endurance lamanya kita beraktivitas dengan cara apa? Kapasitas masukan oksigen itu bisa optimal. Bagaimana latihannya? Ada juga latihan.

perlu dilatih. Bagaimana latihan duduk berdiri gitu ya, kemudian angkat tumit satu, kemudian latihan mendorong dinding begitu ya, kemudian naik turun tangga, itu latihan keseimbangan. Ini adalah porsi ketiga. Porsi utamanya tetap latihan jalan kaki, porsi keduanya tetap adalah latihan napas, tapi latihan keseimbangan juga ini perlu kita latih supaya tidak ada atau mengurangi resiko untuk jatuh karena ketidakseimbangan. Ya, Bu. Nah, latihan yang keempat adalah latihan untuk perubahan arah. Ya, Bu. Latihan misalnya untuk balik gitu ya, latihan untuk manuver seperti ini adalah latihan prioritas yang keempat. Ya, Bu, Pak. Nah, setelah itu Ibu Pak semua, dengan adanya 4 latihan fisik ini, nanti ada kita protokol baseline dan intensitasnya. Ya, Bu. Nah, ada tabelnya juga puntenah seperti ini. Ya. Jadi ada masa adaptasi, biasanya kita lakukan pencadangan itu 4-50%. Apa itu 45%? Nanti kita jelaskan di sini. Contoh misalnya kita menghitung denyut nadi usia 60 tahun ketika istirahat nadinya 76 kali per menit ya Bu ya. Maka denyut nadi maksimal Ibu Bapak semua ini ada rumusnya. Ya Bu. 0,5 kali 0,7 kali 60 berarti 166 kali per menit maksimal.

0: infrastruktur ini, Ibu Bapak semua, ini sangat individual. Kalau misalnya Ibu Bapak nanti mempunyai problem tentang kesehatan, kaitannya misalnya ada punya darah tinggi, atau misalnya Bapak sekarang lagi ada gangguan misalnya di ginjal, ya Bu, atau misalnya ada gangguan misalnya di penyintas stroke, begitu ya, maka latihan ini dikonsultasikan dulu dengan dokter yang biasa Bapak Ibu konsultasi.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, sahabat MK.
1: Kan siksamu.
2: Mudah-mudahan ilmu yang baru saja dihadirkan berkaitan tentang menjaga ibadah sampai tuntas, sehat menjalani ibadah umroh dan haji, selamat hingga pulang. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sahabat MG, dan juga tentunya dapat diamalkan bagi Anda yang nantinya mempersiapkan untuk menjalani ibadah umroh ataupun juga haji tentunya. Mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah serta diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi amal kebaikan yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk kita semuanya, sahabat MK.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
2: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
3: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha cinta gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi dah teacan ayah iya gitu ya, teacan ayah

0: faktor gitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
0: Aduh tekiat dugin ka naon pingsan sauna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, atuh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
0: Alfapropil.
1: Bapak saatosna nganggo alfapropolis kumaha karaosna Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh genten sagala rupi. Bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na ada sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namanya oge tilu dinten.

0: Dan pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin akan dapat penyawat seperti bapak, mangga pak.
0: Si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ting, kedah dihengalkan ke bujeng tepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Tos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sing setelah sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8

0800-8760. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pa masuk ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Namanya anak paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukitu napa nyawa tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak pak?
0: Kadang-kadang teraos karena emam terus karena bobo ge kirang tibra malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos terus tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas janten aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sore bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
1: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, bersama